0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Selamat pagi, teman.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia.

akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Tambah gelap aja cuacanya di atas kota Sorong nih teman Pro 2 ya. Cuacanya tambah gelap aja nih. Jadi buat teman Pro 2, walaupun belakangan tidak hujan ya, belum turun hujan sudah cukup lama, tapi sepertinya ini tanda-tanda bakalan mau hujan. Jadi siapkan jas hujan dan payung ya. Semoga hujan sih. Eh tapi jangan ya, ini malam minggu teman Pro 2 ya. Aduh galau sih. Pengen hujan karena sudah lama gak hujan. Tapi kok ini malam minggu ya kan teman Pro 2 ya. Ya semoga hujannya sore ini atau pagi sampai dengan sore nanti. Dan malamnya gak hujan, amin. Baik teman Pro 2, Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua. Di mana ini tentang rahasia

Rahasia sederhana menjaga tumit tetap lembut dan sehat. Ya lagi yang cewek-cewek ini teman pro 2 ya. Jadi tumit pecah-pecah sering muncul tanpa disadari, terutama ketika kulit kaki kehilangan kelembapan. Cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga tumit tetap sehat teman pro 2 adalah mengoleskan pelembab setelah mandi saat kulit masih sedikit lembab. Untuk tumit yang sangat kering, sejumlah layanan kesehatan di Inggris itu merekomendasikan pelembab khusus kaki, termasuk produk yang mengandung urea serta petroleum jelly untuk perawatan pada malam hari. Terus perlu diingat bahwa kebiasaan mandi juga perlu diperhatikan, di mana air hangat, bukan air yang terlalu panas ya, air hangat itu bisa membuat kulit tumit jadi lebih lembab teman pro 2. Hindari menggosok tumit terlalu keras, kulit yang menebal boleh dikikis secara perlahan menggunakan batu apung atau alat khusus ya. Tapi jangan dilakukan ketika kulit sedang luka atau terasa sakit. Jika tumit sudah retak dalam atau berdarah, terasa sangat sakit atau tidak membaik setelah dirawat, sebaiknya diperiksakan ke tenaga kesehatan. Dan dengan menjaga kelembapan setiap hari dan menghindari kebiasaan yang membuat kulit semakin kering, kondisi kaki dapat lebih terawat tanpa harus menggunakan perawatan yang rumit.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Aduh, pusing eh. Kok tiap bulan begini terus bisa gila ini?
5: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
4: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
5: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
4: Sio, betul juga eh. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
5: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
6: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin.

0: Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat, sudah mau berjuang.
1: Iya, kakak hebat.
2: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
6: Kemana kamu?

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sisa kopi yang biasanya langsung dibuang ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk beberapa keperluan rumah. Jadi US Environmental Protection Agency atau disingkat EPA memasukkan ampas kopi sebagai bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan kompos. Ya, karena ampas kopi itu bahan organik yang kaya akan nitrogen. Bahkan peneliti dari Oregon State University menjelaskan bahwa ampas kopi dapat membantu struktur tanah dan digunakan dalam kompos, tapi penggunaannya tidak boleh berlebihan karena justru dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain untuk tanaman, ternyata bubuk kopi bekas atau ampas kopi juga sering digunakan sebagai bahan penggosok dan perawatan kulit. Namun penggunaannya perlu hati-hati. Cleveland Clinic menyebut kopi dapat digunakan sebagai eksfoliator untuk mengangkat sel kulit mati. Tapi pemakaian terlalu sering atau menggosok terlalu keras dapat menyebabkan iritasi. Apalagi untuk mereka yang punya kulit sensitif, teman Pro 2 ya. Jadi sebelum membuang ampas kopi, kamu bisa memanfaatkannya kembali untuk kompos atau kebutuhan rumah tangga tertentu. Namun jangan menganggap semua penggunaan ampas kopi aman ya. Gunakan secukupnya, terutama pada tanaman dan kulit, serta hindari menjadikannya sebagai bahan konsumsi pertimbangan yang tepat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi Sabtu siang ini Grace menemani kalian teman Pro 2 di tanggal 29 Agustus 2026, tentunya dari pukul 11 siang ini sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi teman Pro 2. Tiada ku sesali. Hari Sabtu ya teman Pro 2. Sebentar pasti malam mingguan ini rame nih. Tapi cuaca hari ini cukup mendung ya teman Pro 2. Entah akankah hujan atau tidak teman Pro 2 ya. Ya buat kalian yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, lagi mau jalan-jalan sama keluarga, atau sekedar cari-cari angin gitu ya teman Pro 2, ya tetap jangan lupa mantel jas hujannya dibawa saja, sedia sebelum hujan ya teman Pro 2. Dan tetap hati-hati di jalan, perhatikan lampu lalu lintas. Kalau bisa jangan ngebut-ngebut teman Pro 2 ya. Kalau bisa pelan-pelan saja, asal selamat sampai tujuan teman Pro 2.

satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik bersama.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bodoh dipelihara.
1: Kenapa?
0: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku.
1: Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
2: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

Iya teman Pro 2 ya, kali ini ada Mahalini yang kembali jadi perbincangan publik ya. Kali ini bukan karena lagu barunya, tapi perjalanan lagunya yang judulnya tuh Percuma teman Pro 2, yang kini dia menyanyi dalam versi si Mahalini sendiri teman Pro 2. Jadi dia sudah rilis, resmi merilis single ini di tanggal 28 Agustus baru saja kemarin teman Pro 2. Setelah lagu ini lebih dulu dikenal lewat suaranya Anggis Devaki dan juga si Betran Peto di bulan Juni 2025 teman Pro 2. Tentunya yang buat perjalanan lagu ini menarik, Mahalini bukan sekedar penyanyi yang membawakan lagu Percuma ya, tapi dia juga salah satu pencipta lagu Percuma ini ya, lagu Percuma ini bersama dengan Kamga. Sementara untuk musiknya itu dari Martinus Tintin. Terus sebelum mereka rilis versinya, merilis versinya si Mahalini, Mahalini juga beberapa kali dia sudah pernah bawa lagu Percuma ini di atas panggung, sampai akhirnya lagu itu kembali ramai dibicarakan dan akhirnya dia membawakan lagunya sendiri juga Tuan Rodua. Sebelumnya rencana perilisan versi Mahalini juga muncul di perdebatan media sosial ya teman Pro 2. Dari sejumlah netizen menilai jarak antara versi yang dulu, yang lebih dulu yang tahun lalu yang dibawakan si Anggis dan Mahalini ini masih cukup dekat, cukup sama gitu teman Pro 2. Bagi sebagian pendengar juga dong bilang lagu Percuma ini sudah terlanjur punya identitas dan kenangan tersendiri sama suaranya si Anggis Devaki teman Pro 2. Tapi Mahalini ini sebagai salah satu pencipta lagu, tentu pencipta lagu Percuma ini ya, pastinya dia punya kedekatan dengan karya yang ikut deh lahirkan gitu teman Pro 2. Perbincangan demi perbincangan maya ya teman Pro 2 berkembang bukan sekadar sosial, sekadar siapa nih yang berhak menyanyikan lagu Percuma ini, tapi tentang bagaimana sebuah lagu yang sudah melekat sama satu penyanyi dia bisa kembali diperkenalkan lewat suara yang berbeda gitu teman Pro 2. Walaupun tetap banyak yang mengakui ya kalau karakter vokal Mahalini ini semakin memperkuat emosi dalam lagu ini.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia.

Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Iya, teman Pro 2 kali ini ada dua musisi yang sudah lama kerjasama ya dalam grup mereka Fiera Tell. Ada Kevin Aprilio dan juga Widi sebagai vokalis ya, kembali memanjakan para penikmat musik tanah air melalui proyek kolaborasi mereka, judulnya itu Berharap, teman Pro 2. Dan single mereka ini sudah dirilis sama kemarin tanggal 28 Agustus 2026. Tentunya mereka menyuguhkan warna musik yang khas dengan paduan melodi piano yang emosional dan juga lunan vokal yang penuh penghayatan. Kalau dilansir langsung dari YouTube Kevin Aprilio dan Visi Melani, teman Pro 2, proyek lagu ini diinisiasi langsung oleh Kevin Aprilio yang bertindak sebagai produser eksekutif sekaligus juga penata musik utama lagu mereka, teman Pro 2. Kehadiran dari Widi sekaligus vokalis ya pastinya memberikan sentuhan karakter suara yang begitu kuat dan pastinya familiar juga di telinga para penggemar setia. Kalau untuk komposisi lagunya sendiri, teman Pro 2, diubah oleh Kevin Aprilio dengan lirik yang ditulis bersama dengan sang istri, si Visi Melani, teman Pro 2. Untuk pesan dalam lagunya sendiri, teman Pro 2, liriknya ini mengeksplorasi perasaan mendalam terkait dengan harapan, keraguan, dan juga keteguhan hati seseorang dalam menghadapi dinamika hubungan, teman Pro 2. Dari single mereka Berharap ini, teman Pro 2, Kevin dan juga Widi kembali membuktikan sinergi musik mereka yang tidak pernah pudar nih oleh waktu ya, teman Pro 2. Lagu ini juga pastinya diharapkan bisa jadi karya yang relevan dan juga menyentuh hati para pendengar yang lagi memperjuangkan harapannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih menemani kalian di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Tidak terasa sudah pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Ini harusnya sudah jadi jam makan siang Teman Pro 2. Makan siang apa di hari Sabtu ini Teman Pro 2? Buat kamu yang lagi libur di hari Sabtu, mungkin lagi sudah masak-masak dari tadi pagi ya Teman Pro 2. Sudah siap menyantap hidangan makan siang kalian Teman Pro 2. Atau mungkin yang masih banyak aktivitas di luar dan memilih untuk cari makan di luar, ya juga tidak apa-apa ya Teman Pro 2. Yang penting makan siang kalian sesuai jam Teman Pro 2. Jangan sampai telat makan dan malah sakit perut ya. Karena kalau telat makan biasanya ada yang mahnya kambuh, sakit kepala lah, apalah. Jadi usahakan makannya tepat waktu Teman Pro 2 ya, supaya tidak sakit perut. Jam 12 sampai jam 1 Teman Pro 2 makan siang ya. Jangan lupa makan siang yang pasti ada nasinya, serat, protein, supaya juga membantu metabolisme tubuh kalian.

Iya teman Pro 2, ngomong-ngomong soal menu makan siang ya, kali ini juga ada bubur ayam yang bukan sekedar menu favorit masyarakat Indonesia teman Pro 2. Tapi hidangan ini tentu saja mudah kita ketemu ya di warung-warung kaki lima, dan sekarang dinobatkan sebagai bubur terenak di dunia versi Taste Atlas teman Pro 2. Jadi dalam daftar top 100 di In The World 2026 yang diperbarui hari Sabtu minggu lalu teman Pro 2, bubur ayam khas Indonesia menempati peringkat pertama. Jadi daftar ini memuat

Jadi dari Taste Atlas juga menyebutkan teman Pro 2, pembuatan bubur ayam itu umumnya diawali dengan merebus ayam. Teman Pro 2, bagian ayam yang digunakan biasanya yang bagian warna lebih gelap ya, yang masih menempel pada tulangnya. Jadi air rebusan itu yang kemudian digunakan untuk memasak beras hingga menghasilkan bubur dengan tekstur kental dan juga cita rasa yang gurih. Setelah matang, buburnya pastinya akan disajikan dengan suiran ayam, kemudian berbagai pelengkap yang lain, teman Pro 2. Ada juga yang pakai irisan daun bawang, bawang goreng, daun ketumbar, kacang tanah tumbuk, cakwe, atau juga irisan telur rebus ya, teman Pro 2. Bahkan ada juga teman Pro 2 bubur ayam yang ditambahkan kecap, minyak wijen, atau juga kecap ikan. Teman Pro 2, memang cita rasanya cenderung gurih dan tidak terlalu pedas. Kalau buat para pecinta pedas, biasanya sambal disediakan secara terpisah ya, sehingga bisa ditambahkan sesuai dengan selera masing-masing teman Pro 2. Jadi bubur ayam Indonesia itu bukan satu-satunya hidangan yang masuk dalam daftar top 100 ya teman Pro 2. Sejumlah bubur dari berbagai negara juga menempati posisi teratas. Yang pertama itu bubur ayam Indonesia, terus ada LRG dari Georgia teman Pro 2, ada juga Arroz Caldo, bubur dari Filipina, ada juga bubur namanya Banos dari Ukraina, bubur Mamaliga Cubransa itu dari Romania teman Pro 2. Jadi memang ternyata dari negara-negara lain juga punya sajian bubur terenak ya, tapi kali ini bubur ayam Indonesia menempati peringkat pertama teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bu, jangan pakai di sini.
3: Alah, bentar aja aku bang.
2: Tapi bu.
3: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
2: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Kalau tadi ada bubur ayam ya teman Pro 2, kali ini mie instan teman Pro 2. Mie instan sudah bertransformasi dari sekedar makanan cepat saji dan jadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kuliner global, khususnya di Asia teman Pro 2. Dan Indonesia bahkan mengamankan posisi dalam jajaran 5 besar negara dengan tingkat konsumsi mie instan tertinggi di dunia. Jadi teman Pro 2, berdasarkan data dari World Instant Noodle Association yang dipublikasi melalui Korea Times ya teman Pro 2, memperlihatkan dominasi negara-negara Asia dalam daftar penggemar mie instan. Vietnam juga menempati posisi puncak dengan rata-rata konsumsi mencapai 81 bungkus per orang per tahun teman Pro 2. Disusul ketat oleh Korea Selatan di posisi kedua teman Pro 2. Kemudian ada Thailand di posisi ketiga dengan 57 bungkus per tahun. Nepal 54 bungkus per tahun, dan di Indonesia 52 bungkus per tahunnya. Kemudian di urutan ke-6 ada Jepang dan Malaysia di 47 bungkus per tahunnya. Tentunya teman Pro 2, tinggi angka konsumsi di Indonesia tercermin dari masifnya penyajian mie instan yang tidak hanya disantap di rumah, tapi juga jadi menu andalan di warung makan, kantin sekolah, sampai di kafe-kafe kekinian. Karena memang juga praktis teman Pro 2, dan banyak yang menyukai kelezatannya. Dari para ahli gizi kesehatan juga mengingatkan bahaya tersembunyi dari konsumsi mie instan yang berlebihan ya. Produk ini umumnya dibuat dari tepung gandum olahan bertingkat indeks glikemik tinggi melalui proses penggorengan dengan minyak sawit, dan juga diperkaya dengan bumbu berkadar garam yang tinggi. Jadi teman Pro 2, satu kemasan mie instan itu bisa mengandung hingga 1,769 miligram natrium. Dan jumlah ini juga sudah memenuhi sekitar 88% dari batas asupan harian yang direkomendasikan dari Organisasi Kesehatan Dunia, teman Pro 2. Dan asupan natrium yang berlebihan secara konsisten bisa memicu lonjakan tekanan darah dan pastinya memperberat beban kerja pembuluh darah yang berujung pada resiko hipertensi, penyakit jantung, dan juga stroke.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Santai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Masih bersama Grace di Santai Siang pukul 13.05 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, saatnya info olahraga di Santai Siang ini. Informasi olahraga pertama, teman Pro 2 dari ganda campuran Dejan Ferdinandsyah dan juga Priyani Rahayu melangkah ke semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari Jumat 28 Agustus 2026. Dejan dan juga Priyani menang atas kompatriot Bagas Maulana dan juga Indah Cahya Sari Jamil dalam rubber match dengan skor akhir 21-16, 16-21, dan 21-13. Dejan bersyukur bisa menang di babak perempatan final meski sedih harus menghadapi teman sendiri. Menurutnya karena Dejan dan Apriyani dan Bagas dan juga Indah merupakan teman, kedua ganda sudah saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga lanjut Dejan juga, pertandingan ini sepenuhnya merupakan adu strategi. Sementara secara komunikasi bersama pasangan barunya, Dejan menjelaskan bahwa seluruhnya berjalan lancar. Baik Apriyani dan Dejan saling menerima masukan satu sama lain. Sementara menurut Apriyani Rahayu, belajar dari pengalaman bahwa ia dan Dejan perlu terus fokus ke permainan, bukan poin. Selain itu, aktif dalam mengingatkan pasangan selama pertandingan agar ritme tidak hilang.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Masih di info olahraga teman Pro 2, Timnas Voli Putri Indonesia gagal melaju ke semifinal Asia Women's Continental 2026 dan Garuda Pertiwi kalah 1-3 dari Iran di Tianjin Olympic Center Gymnasium teman Pro 2 pada hari Jumat kemarin 29 Agustus 2026. Indonesia mengawali laga meyakinkan dan merebut set pertama 25-19, tapi Iran akhirnya membalikkan keadaan dengan memenangi 3 set berikutnya. Garuda Pertiwi tampil agresif pada saat pembuka, serangan efektif membuat Indonesia menjaga keunggulan hingga menutup set pertama 25-19. Iran mengubah jalannya pertandingan pada set kedua. Pertahanan rapat dan blok Iran membuat serangan Indonesia semakin kesulitan berkembang. Situasi inilah teman Pro 2 ya, dimanfaatkan Iran untuk mengambil kendali pertandingan dan Indonesia akhirnya kesulitan mendapatkan poin hingga Iran merebut set kedua 25-16. Performa Indonesia menurun ketika memasuki set ketiga. Sebaliknya, Iran semakin tampil dominan melalui serangan dan pertahanan yang kuat di net depan. Garuda Pertiwi yang hanya mengumpulkan 12 poin pada set ketiga dan akhirnya Iran menutup set ketiga dengan 25-12 dan memimpin pertandingan 2-1 atas Indonesia. Indonesia harus merebut set keempat untuk mempertahankan peluang semifinal, tapi upaya Chelsea Berliana dan tim belum membuahkan hasil.

0: Baru 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Olahraga Teman Pro 2 atlet lari nasional Odek Tanaibaho menjadikan ajang Merdeka Run 2026 sebagai uji coba menuju Asian Games. Ajang lari 8 km juga dimanfaatkan Dekta untuk mengevaluasi kemampuannya sebelum tampil pada kompetisi internasional bergengsi tahun depan. Odekta mengatakan keikutsertaannya dalam Merdeka Run bukan jadi target utama, melainkan bagian dari program persiapan Asian Games 2026. Odekta juga menjelaskan nomor pendek seperti 8 dan 10 km membantu mengukur perkembangan kemampuan fisiknya menuju Asian Games mendatang. Odekta menegaskan dirinya akan turun hanya pada nomor maraton karena merupakan spesialisasinya sebagai atlet lari jarak jauh nasional. Fokus tersebut dilakukan karena persaingan perebutan medali Asian Games sangat berat bagi atlet Indonesia di level dunia sekarang, Teman Bro 2 ya. Odekta juga bilang bahwa Jepang dan Tiongkok sebagai pesaing kuat berdasarkan pemantauan persiapan menuju Asian Games tahun 2026 yang akan berlangsung. Ia menilai peluang medali sangat sulit karena negara lain memiliki jam terbang lebih tinggi dalam kompetisi maraton internasional. Odekta juga mengungkapkan Teman Pro 2, catatan terbaiknya saat ini adalah 2 jam 31 menit 34 detik terakhir. Catatan tersebut juga jadi motivasi untuk terus memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia pada Asian Games mendatang dengan penuh optimisme. Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT Republik Indonesia ke-81. Ini juga adalah pelaksanaan yang kedua ya setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Dan tahun ini Kemenpora RI menargetkan peserta di atas 10.000 orang.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, teman Pro 2, kabar baik datang dari Bayern Munchen. Jamal Musiala kembali berlatih bersama dengan rekan setimnya di sesi latihan mereka di hari Kamis 27 Agustus 2026. Musiala tengah berjuang pulih setelah mengubah metode pengobatan masalah saraf yang dideritanya, dan hal ini disampaikan pelatih Vincent Kompany. Lansir juga dari halaman Associated Press, Musiala ini belum bermain sejak insiden pramusim dan dia dipastikan absen menghadapi Stuttgart pada hari Sabtu hari ini, ya, sudah dari dini hari tadi, teman Pro 2. Pihak klub juga sangat memahami kondisi pemain berusia 23 tahun ini. Mereka terus memantau perkembangannya secara intensif juga, ya, teman Pro 2. Dari Bayern Munchen sendiri mengawali Bundesliga musim baru pada hari ini 29 Agustus dini hari, dan Harry Kane dan juga kawan-kawan menjamu Stuttgart di Allianz Arena.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway.

Tidak terasa teman bro dua, kita sudah di pukul 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Grace masih menemani kalian di santai siang. Di cuaca yang dari pagi sampai siang ini lumayan mendung ya teman bro dua. By the way, di pukul 14 seperti biasa Grace berbagi informasi entertainment buat menemani kalian di santai siang ini. Penjualan tiket Big Bang 2026-2027 World Tour in Jakarta sudah resmi diumumkan di hari Jumat kemarin 28 Agustus. Grup asal Korea Selatan ini dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium pada tanggal 16 Januari 2027 mendatang teman pro 2. Dari PK Entertainment, Soundry Team dan juga dari AEG Present mengumumkan nih teman pro 2, ada 10 kategori tiket yang bisa kalian pilih teman pro 2. Tiket ini terbagi dalam terbagi mulai dari paket VIP ya. Paket VIP otomatis di sekitar panggung utama sampai dengan area dengan pandangan terbatas ya teman pro 2. Untuk pemegang tiket Ultimate VIP, Diamond VIP dan juga Gold VIP memperoleh sejumlah fasilitas eksklusif nantinya ya teman pro 2. Dari benefitnya juga mencakup 4 photocard anggota Big Bang, jalur check-in khusus dan juga hadiah tour VIP. Selain itu juga teman pro 2, pemegang paket VIP akan mendapatkan laminate pass dan juga lanyard ya teman pro 2 sebagai souvenir. Sementara buat kalian yang memilih tiket Ultimate VIP dan Diamond VIP juga memperoleh akses fast lane pembelian merchandise teman pro 2. Dari promotor juga memastikan seluruh fasilitas VIP hanya berada berupa benefit di lokasi teman pro 2. Big Bang sendiri tidak akan hadir dalam aktivitas VIP sehingga tidak tersedia meet and greet atau sesi foto bersama nantinya. Tiket Ultimate VIP itu di harga Rp6.500.000. Kemudian Diamond VIP itu di harga Rp6.000.000. Di Gold VIP dijual di harga Rp5.500.000. Kemudian cat 1 A dan B di harga Rp4.750.000 teman pro 2. Untuk cat yang 2 dipasarkan dengan harga Rp3.750.000. Di cat yang ketiga di harga Rp2.850.000. Kemudian yang keempat itu Rp2.550.000. Sementara yang kelima bentuk bagian A dan B itu di harga Rp2.250.000. Ada juga kategori Restricted View ya, itu di harga Rp1.850.000. Sedangkan ada yang di bagian C7 A dan B itu di harga Rp1.550.000.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Kali ini teman Pro 2 ada serial Indonesia ya, yang diperankan Roy Sungkono dan juga Cynthia Mariska, yaitu Myself in Crime, teman Pro 2, yang sudah tayang dari tanggal 14 Agustus 2026. Serial ini menggabungkan unsur kriminalnya ada, investigasinya ada, ilmu forensiknya pun ada teman Pro 2, dan dunia kuliner dalam 8 episode. Jadi di serial ini Roy Sungkono memerankan Rama, seorang chef yang sebelumnya punya latar belakang sebagai penyelidik forensik, dan kehidupannya berubah ketika ia menjadi tersangka utama atas kematian seorang rival dalam dunia kuliner ya teman Pro 2. Jadi Rama ini akhirnya berupaya membuktikan dirinya tidak bersalah dengan memanfaatkan pengetahuan kuliner dan juga keahlian analisisnya. Jadi ia menggunakan bahan makanan dan juga teknik memasak nih sebagai bagian dari upaya untuk menemukan petunjuk kejahatan. Dalam proses penyelidikannya, Rama bekerja sama dengan Vita. Vita ini dia seorang detektif yang diperankan sama si Cynthia Mariska. Dan hubungan keduanya semakin rumit karena si Vita ini adalah mantan kekasih Rama sebelum penyelidikan tersebut dimulai, teman Bro 2. Akhirnya penyelidikan dilakukan Rama dan juga Vita, membawa keduanya menelusuri berbagai petunjuk melalui makanan dan juga bumbu. Kasus ini akhirnya berkembang menuju persoalan yang berkaitan dengan penyelundupan rempah ilegal dan juga perdagangan manusia. Selain ada Roy Sungkono dan Cynthia Mariska ya teman Pro 2, film ini juga dibintangi Sarah Sehan, Sarah Felicia, ada juga Jeremy Tobing, Ajeng Fauzia, Indra, kemudian Gilbert Patihuruhu, Rainer Manopo juga ada teman Pro 2. Serial My Chef in Crime ini sudah tayang di layanan streaming Vision Plus dari tanggal 14 Agustus ya teman Pro 2.

Good FM. Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Iya, teman Pro 2, kali ini ada film Mousetrap ya, film original dari Netflix yang sudah tayang kemarin 28 Agustus 2026 dan diperankan sama aktor Ryu Jun-yeol, teman Pro 2 ya. Serial genre misteri dan juga thriller ini mengangkat kisah pencurian identitas yang membawa seorang penulis menjalani perburuan berbahaya, teman Pro 2. Jadi serial Mousetrap ini, Ji Mon-ji ini si penulis ya, penulis film ini, penulis tertutup selama bertahun-tahun menjalani kehidupan jauh dari perhatian publik. Akhirnya kehidupannya berubah ketika ada akses terhadap berbagai hal pribadinya menghilang dan identitasnya direbut sosok misterius namanya Derat, teman Pro 2. Jadi Moon-jae ini akhirnya kehilangan nama, ada punya harta, terus berbagai bukti yang seharusnya bisa menegaskan keberadaan dirinya ya. Tapi dia tidak putus asa, teman Pro 2, ia berusaha untuk menemukan Derat untuk rebut kembali kehidupan yang perlahan dirampas sama sosok yang tidak dia kenal ini, teman Pro 2. Jadi dalam dua pencarian, Moon-jae ini jalin kerjasama dengan namanya Noja. Noja ini rentenir kejam yang sebelumnya mengejar si Moon-jae terkait dengan persoalan utang ya, teman Pro 2. Keduanya akhirnya terlibat perburuan menegangkan ketika batas antara kenyataan, tipu daya dan juga identitas semakin sulit untuk dibedakan. Jadi teman Pro 2, serial ini tuh adaptasi dari webtoon Field Mouse, teman Pro 2, karya dari Ludovico yang terinspirasi dari cerita rakyat Korea, teman Pro 2. Kisah rakyat ini mengangkat gambaran seekor tikus yang berubah menyerupai manusia setelah memakan potongan kuku ya. Jadi teman Pro 2, kalau kalian penasaran dengan film ini, sudah bisa kalian streaming di Netflix di saat ini karena sudah tayang 28 Agustus kemarin, teman Pro 2.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya teman, Pro 2 kali ini masih di tentang film Indonesia ya. Karakter utama Biru Laut, Wibisono, dalam film Panjang Laut Bercerita, teman Pro 2. Jadi dia kembali memerankan karakter setelah melakoni di versi film pendek di tahun 2017. Jadi si Reza Rahardian ya, teman Pro 2. Pemilihan Reza sebagai Biru Laut memang jadi perbincangan hangat ya di media sosial, teman Pro 2. Beberapa dari orang-orang juga mempertanyakan keputusan ini dengan mempertimbangkan usia Reza sang aktor yang memerankan karakter mahasiswa, teman Pro 2. Tapi kalau dari produser eksekutif Laut Bercerita, Wisnu Darmawan, dia bilang tim produksi mengetahui perbincangan tentang keputusan memilih kembali Reza Rahardian sebagai Biru Laut, teman Pro 2. Tapi hal ini tentu saja tidak jadi persoalan lantaran memang tim produksi sudah menilai kalau si Reza ini sebagai orang yang tepat memerankan karakter ini, teman Pro 2. Dan tentunya mereka juga sudah buat pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya membuat tim produksi tetap mempertahankan Reza sebagai pemeran Biru Laut dalam versi film panjangnya, teman Pro 2. Tidak hanya Reza Rahardian di film ini, ada juga Dian Sastrowardoyo yang kembali dalam film Panjang Laut Bercerita ini. Tapi si Dian, dia beralih peran ya, teman Pro 2, jadi kasih Kinanti setelah dia pernah memerankan Rati Anjani di versi film pendeknya, teman Pro 2. Jadi Dian menurut Wisnu juga ya, teman Pro 2, sebenarnya mau memerankan Kasih Kinanti sejak berperan di film pendek, tapi karakternya tidak muncul di versi film pendek, dan keinginan ini kemudian disampaikan Dian kepada tim produksi, teman Pro 2 ya. Ya walaupun kembali ke film panjang, Wisnu juga menekankan Dian Sastrowardoyo ini tetap bukan melalui jalur yang sama dengan Reza Rahardian, aktris yang memang bersama pemeran lainnya hadir melalui proses casting ya, teman Pro 2. Ada juga dari Leila S. Chudori selaku penulis skenario yang bilang kalau keputusan ini memang sudah dibuat sesuai dengan sutradara Yosef Angginoen yang menggarap versi film panjangnya, teman Pro 2. Jadi memang film Laut Bercerita ini diadaptasi dari novel Laris, judulnya karya dari Leila S. Chudori yang sudah terbit dari tahun 2017, teman Pro 2.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Masih di 96,7 Teman Pro 2, Info Pro 2 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut terdapat hotspot dan hotspot atau titik panas ya di sejumlah lokasi terdampak karhutla di Indonesia. Dan hotspot ini tersebar di 6 provinsi yang mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan juga Jambi. Ia menjelaskan tak semua hotspot ini merupakan kebakaran. Tim lapangan harus terus melakukan verifikasi untuk mengetahui titik kebakaran atau fire spot dan langsung ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran. Dari PLT Deputi Meteorologi BMKG Andri Ramadhani mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa kali operasi modifikasi cuaca. Ia juga mengatakan bahwa OMC ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemadaman. Dia juga menambahkan OMC dapat dilakukan sepanjang kondisi atmosfer mendukung dan awan potensial yang memadai. Kemudian OMC juga tidak menciptakan hujan dari atmosfer yang kering atau tanpa awan, Teman Bro 2. Pelaksanaan OMC sendiri didasarkan pada analisis cuaca dan potensi pertumbuhan awan secara real time. Dari BMKG juga akan terus memantau kondisi tersebut melalui satelit radar cuaca pengamatan udara atas dan model prediksi cuaca.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari

0: Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Oh, no.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Iya, teman Pro 2, Kementerian Perhubungan bersama dengan PT Meratus menyalurkan sekitar 150 ton bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di NTT. Bantuan dikirim melalui jalur laut untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengkoordinasi pengiriman bantuan melalui pelabuhan dan unit pelaksana teknis di daerah. Distribusi dilakukan bertahap melalui pelabuhan Labuan Bajo, Maumere, dan Ende. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyud mengatakan transportasi laut memiliki peran penting dalam distribusi bantuan di wilayah kepulauan. Jalur laut dinilai mampu menjangkau sejumlah wilayah terdampak yang membutuhkan dukungan logistik. Pada tahap pertama, teman Pro 2, 4 peti kemas berukuran 20 kaki digunakan untuk mengangkut bantuan. Bantuan tersebut sebagian berupa air mineral dan kebutuhan pokok masyarakat. 2 peti kemas dikirim menuju Labuan Bajo menggunakan kapal Red Resorts dan tiba 23 Agustus 2026. 1 peti kemas lainnya menuju Maumere dengan kapal yang sama, sedangkan bantuan lainnya dikirim menuju Ende. Peti kemas tujuan Ende diangkut kapal Meratus Pariaman dan dijadwalkan tiba 26 Agustus 2026. Bantuan yang tiba di Labuan Bajo selanjutnya diarahkan memenuhi kebutuhan masyarakat Manggarai dan Reo. Masyud juga mengapresiasi dukungan PT Meratus dalam pengoptimalan jaringan

pembayaran dan juga layanan logistik. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha penting untuk mempercepat penanganan serta pemulihan pasca bencana. PT Meratus juga membuka layanan pengiriman bantuan gratis bagi donatur selama pemulihan masih berlangsung. Selain itu, sekitar 200 ton bantuan dari Meratus Foundation telah disiapkan untuk dikirim secara bertahap. Upaya tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung percepatan pemulihan di wilayah NTT yang terdampak.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2. Informasi siang ini masih di Santai Siang teman Pro 2 dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah memperkuat sinergi Indonesia dan Filipina untuk mendorong ekosistem ekonomi kreatif ASEAN. Hal itu dibahas saat Teuku Rifki menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Christopher Montero. Pertemuan membahas pemetaan potensi ekonomi kreatif kedua negara, optimalisasi nota kesepahaman atau MOU. Tak hanya itu, keduanya turut membahas persiapan World Conference on Creative Economy 2026. Mengutip keterangannya di hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026, Teuku Rifki menilai kedua negara memiliki kesamaan sekaligus potensi yang saling melengkapi. Ia berharap kolaborasi talenta kreatif kedua negara dapat melahirkan inovasi baru yang memberikan manfaat bersama. Sementara itu, Dubes Christopher Montero menyatakan ketertarikannya mempelajari pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Ini termasuk kelembagaan kayak Kementerian Ekonomi Kreatif. Kerjasama Indonesia dan Filipina sebelumnya diwujudkan melalui kolaborasi batik barong. Kolaborasi ini memadukan pakaian barong Filipina dengan teknik dan motif batik tradisional Indonesia. Di tingkat regional, Indonesia mendukung inisiatif Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026. Inisiatif tersebut berupa pembentukan ASEAN Center of Excellence for Creative Industry di Manila, dan pusat tersebut diarahkan menjadi wadah kolaborasi dan eksplorasi ekonomi kreatif bagi negara-negara ASEAN. Adapun Teuku Rifki turut mengundang delegasi Filipina menghadiri WCCE 2026 di tanggal 21 hingga 23 Oktober di GI Expo Kemayoran. Kedua negara juga membahas keterlibatan talenta kreatif, pertukaran promosi serta pop-up exhibition produk kreatif di Indonesia dan Filipina.

aku atau siapapun, itu keputusan

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Pro2 pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong mendapat dukungan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri, saat membacakan kesimpulan mewakili Bupati Sorong Joni Kamuru dalam rapat uji kelayakan lingkungan hidup dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan RKL RPL Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong di Gedung Direktorat Pascasarjana Uni Muda pada hari Jumat 28 Agustus 2020. Mustika mengatakan Pemkab Sorong memberikan apresiasi kepada pihak pemrakarsa Uni Muda yang dinilai terus berkomitmen melengkapi seluruh tahapan pemeriksaan lingkungan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pembangunan rumah sakit Uni Muda tidak hanya menjadi penambahan sarana infrastruktur fisik, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penguatan sarana pendidikan medis di Papua Barat Daya. Setelah mencermati seluruh muatan dokumen AMDAL, termasuk analisis dampak lingkungan utama dan rencana teknis pengelolaan lingkungan, Pemkab Sorong menilai dokumen tersebut telah disusun secara komprehensif serta mengakomodasi prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam rapat tersebut, seluruh peserta undangan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap kelayakan dokumen AMDAL, khususnya dokumen AMDAL serta RKL-RPL yang diajukan pemrakarsa. Serta yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sorong, pakar tenaga ahli, aparat distrik dan kelurahan, aparat keamanan, NGO, hingga keterwakilan masyarakat, menyampaikan pandangan masing-masing terhadap aspek lingkungan dan rencana pengelolaan dampak pembangunan rumah sakit.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96,7 teman terbaik kamu masih menemani kalian di sore ceria jam 16:08 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, sore-sore begini biasa kamu ngapain? Sudah siap-siap mau malam mingguan kah bersama dengan teman-teman atau dengan pasangan kalian atau dengan keluarga nih, teman Pro 2? Ya, apapun aktivitas kalian di malam minggu ini ya, sore menjelang malam, biasa kan sudah mulai rame itu ya di jalan, orang pada pergi nongki-nongki cantik gitu ya, teman Pro 2 bersama dengan keluarga, teman ataupun pasangan kalian ya, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, sambil menemani kalian di sore ceria ini, Grace juga mau berbagi info nih buat teman Pro 2. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional lagi mengkaji pemanfaatan singkong nih sebagai salah satu solusi untuk menangani karhutlah, teman Pro 2. Jadi dari Kepala BRIN ya, Arif Satria, beliau mengatakan kajian secara teoritik menunjukkan kalau pemanfaatan dari singkong ini untuk kebutuhan memungkinkan dilakukan, teman Pro 2. Jadi menurut Kepala BRIN ini, beliau juga sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyiapkan penerapan gagasan. Tapi beliau juga mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan persiapan teknisnya itu nanti bagaimana, teman Pro 2. Jadi selain mereka juga mengkaji pemanfaatan dari singkong, teman Pro 2, beliau juga mengatakan BRIN ini mengkoordinasi dengan Polri dan BMKG. Dalam hal ini dilakukan dalam upaya untuk penanganan karhutlah melalui teknologi modifikasi cuaca, teman Pro 2. Dalam kajian itu juga BRIN menemukan sejumlah material yang dinilai bisa digunakan untuk mendukung teknologi modifikasi cuaca, teman Pro 2. Dan dari beliau juga material seperti jumakron dan natrium klorida atau NaCl berukuran 25 mikron nih, teman Pro 2.

0: kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya, Anda benar.
4: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 di musim cuaca yang kita belum tahu ya, di kota Sorong ini tanggal berapa atau bulan berapa baru turun hujan, teman Pro 2 ya. Tapi tetap harus jaga kesehatan karena memang di musim seperti ini, musim batuk, musim pilek, demam ya. Jadi harus tetap jaga kesehatan, teman Pro 2. Dan tentunya memang kita juga tahu demam itu kondisi kalau kita punya suhu tubuh meningkat ya, teman Pro 2, di atas batas normal atau di atas biasa, batas biasanya. Biasanya sebagai respon tubuh melawan infeksi yang akan masuk ke dalam tungku tubuh, teman Pro 2. Dan kondisi ini bisa buat kita punya tubuh lebih rasa lemas, terus lebih rasa dehidrasi. Jadi pasti butuh banyak butuh banyak cairan ya, teman Pro 2. Lebih banyak cairan supaya menghilangkan dehidrasi itu, teman Pro 2. Tidak hanya cairan tapi nutrisi juga pasti diperlukan, teman Pro 2. Selain tong konsumsi obat dan istirahat pastinya, teman Pro 2, mengkonsumsi buah juga sangat membantu ya, teman Pro 2, bantu pemulihan. Jadi sejumlah buah yang mengandung air, vitamin, mineral, kemudian antioksidan yang baik buat tong tubuh. Yang pertama ya, teman Pro 2, buah yang bisa membantu kalian di kala kalian merasa kekebalan tubuh kalian lagi melemah, kalian coba air kelapa, teman Pro 2. Karena memang air kelapa sendiri dia kan mengandung antioksidan ya, yang bisa mendukung kita punya sistem kekebalan tubuh saat lagi lawan infeksi penyebab demam, teman Pro 2. Dan kandungan ini juga membantu tubuh supaya menjalani proses pemulihan, sekaligus juga jaga kondisi tubuh supaya kita lebih stabil ya selama kita sakit, teman Pro 2. Selain itu, karena memang air kelapa juga dia mengandung elektrolit sama glukosa yang bisa membantu menjaga hidrasi dan menambah energi dalam tubuh kita. Selain air kelapa, kan bisa konsumsi semangka, teman Pro 2. Karena memang semangka dia punya kandungan air sama gula itu cukup tinggi ya. Jadi bisa bantu tubuh tetap terhidrasi selama demam. Dan buah ini juga bisa kasih rasa segar sekaligus membantu untuk memenuhi kebutuhan energi ketika nafsu makan kita berkurang. Kemudian ini biasanya yang saya suka konsumsi juga jeruk ya, kalau lagi tidak enak body gitu, teman Pro 2. Jeruk kan kita tahu sebagai buah yang memang juga banyak vitamin C-nya. Vitamin C-nya ini tentunya membantu mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh dalam melawan berbagai penyakit infeksi yang menyerang tubuh kita, teman Pro 2. Kemudian kalian juga bisa konsumsi alpukat, karena alpukat sendiri dia bisa kasih kita energi, vitamin dan mineral yang kita butuhkan ya, apalagi saat tubuh kita lemah. Dan teksturnya yang lembut juga buat buah ini lebih mudah untuk tong konsumsi lagi saat kondisi lagi melemah gitu, teman Pro 2. Atau yang terakhir, kalian suka sama buah berry-berryan, strawberry, blueberry, blackberry. Jadi memang kelompok buah berry itu jadi pilihan kalau kalian punya tubuh lagi demam, teman Pro 2.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Iya, teman Pro 2, kali ini ada hal yang unik nih, teman Pro 2. Musik ternyata tidak hanya didengarkan sama manusia, tapi juga bisa mempengaruhi perilaku beberapa hewan nih, teman Pro 2 ya. Anjing, kucing, itu bisa menunjukkan respon berbeda terhadap jenis musik tertentu ya, teman Pro 2. Jadi kalau kita lansir dari VCA Animal Hospital, musik itu bisa membantu mengurangi stres untuk hewan anjing dan juga kucing dalam kondisi tertentu ya, teman Pro 2. Tapi pastinya respon setiap hewan terhadap musik itu bisa berbeda dan tidak selalu kasih efek yang sama ya, teman Pro 2. Contoh kalau di anjing itu mereka pada suka musik klasik, soft rock, terus musik reggae gitu, teman Pro 2. Itu bisa membantu buat hewan lebih relax. Sebaliknya, musik dengan tempo yang cepat atau keras itu bisa meningkatkan kegelisahan pada beberapa jenis anjing, teman Pro 2. Menariknya, hewan anjing ini tidak selalu kasih respon yang sama kalau dia lagi dengar musik yang sama berulang kali ya, teman Pro 2. Dari beberapa penelitian juga menunjukkan anjing itu mereka bisa lebih tenang kalau mendengarkan variasi lagu dibandingkan musik yang sama terus-menerus ya, teman Pro 2. Jadi musik ini bisa bantu anjing juga untuk menghadapi kondisi yang memicu dia punya stres. Kemudian kalau dia lagi ditinggal sama pemiliknya, teman Pro 2. Kemudian kalau untuk anak anjing ya, itu bisa mendengarkan musik saat menjalani pelatihan kandang atau waktu istirahat, teman Pro 2. Sementara musik khusus untuk kucing nih, teman Pro 2 ya, bisa dibuat dengan meniru suara mendengkur atau suara burung yang lebih familiar gitu. Jadi kucing itu biasa dong menunjukkan kondisi dong lebih rileks gitu ya ketika dengar musik yang dirancang khusus berdasarkan tempo dan juga frekuensi komunikasinya, beda sama anjing ya, teman Pro 2. Selain itu, dari jurnal penelitian Armada Multidisiplin tahun 2025, pengaruh musik juga ya ditemukan pada ayam petelur nih, teman Pro 2. Kali ini bukan anjing kucing saja tapi ayam juga, teman Pro 2. Jadi di penelitian ayam diperdengarkan musik gamelan Jawa selama 8 jam setiap hari. Jadi akhirnya kebiasaan ayam ini berubah, jadi lebih sering istirahat, dia lebih tenang, atau dia lebih sering tidur ringan setelah dengar musik itu, teman Pro 2. Sebaliknya dengan ayam yang tidak dengar musik lebih banyak menunjukkan gelisah, kemudian kepakan sayap itu berlebihan dibandingkan dengan yang sering dengar musik ya. Dia punya peningkatan perilaku tuh lebih agresif gitu, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Ya, masih di 96.7 teman Pro 2. Biasanya kemunculan uban pada rambut tidak selalu disebabkan karena usia lanjut ya teman Pro 2. Sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau jadi warna abu-abu saat masih remaja atau ketika baru dewasa teman Pro 2. Jadi uban ini muncul saat folikel rambut kita mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Jadi semakin sedikit melanin yang diproduksi, nantinya rambut kita ini akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya berubah warna menjadi warna putih, teman Pro 2. Salah satu penyebab utamanya itu karena uban ini muncul pada rambut itu faktor genetik ya teman Pro 2. Jadi memang ada orang yang lebih cenderung mereka lebih cepat mendapatkan uban kalau ada anggota keluarganya juga yang punya riwayat yang sama yang mendapat uban di usia muda teman Pro 2. Selain dari faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami juga bisa kasih faktor produksi melanin pada folikel rambut kita yang perlahan menurun ya teman Pro 2. Tapi kecepatan dalam perubahan ini juga berbeda buat setiap orang. Jadi tiap orang tuh pastinya beda teman Pro 2. Dari kebiasaan merokok juga biasanya dikaitkan dengan alasan uban ini muncul lebih awal teman Pro 2. Dari beberapa penelitian juga membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan juga proses pemutihan rambut di usia yang relatif masih muda gitu teman Pro 2. Kalau dikutip dari National Institute of Health teman Pro 2, jadi faktor nutrisi itu perlu kita perhatikan ya jika uban muncul terlalu dini. Salah satu contohnya itu mungkin karena kekurangan vitamin B12 yang sudah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini pada beberapa orang ya teman Pro 2. Selain itu juga stres ini bisa jadi salah satu faktor untuk munculnya perubahan pada warna rambut kita teman Pro 2. Ada penelitian juga yang menunjukkan stres ini bisa mempengaruhi sel-sel yang berperan untuk menjaga produksi pigmen rambut kita teman Pro 2. Tapi munculnya uban di usia dini itu tidak berarti kalau seseorang ini lagi mengalami gangguan kesehatan teman Pro 2. Beberapa helai uban bisa jadi itu bagian dari variasi alami dan juga faktor genetik yang berbeda setiap orang.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
6: Kamu udah aku maafin.
5: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
6: Karena kamu kasih aku tisu.
5: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
7: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
5: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
6: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
8: Produa FM, sore ceria.
9: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produa FM.
10: Sore ceria, Produa FM. Teman terbaik kamu.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

media sosial, mulai dari lari, jalan santai, bahkan kalau buat warga-warga atau masyarakat yang ada di Jakarta ya, teman Pro 2, olahraga padel nih paling lagi hits-hitsnya teman Pro 2. Jadi tren ini juga menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat untuk menjalani pola hidup aktif dan menjaga kebugaran tubuh. Tapi di balik manfaatnya bagi kesehatan kita, juga olahraga pastinya punya resiko cedera apabila kita lakukan tanpa persiapan dan juga teknik yang tepat ya teman Pro 2. Jenis cedera yang paling sering terjadi itu kesleo teman Pro 2. Kesleo, kemudian cedera otot, memar, sampai bisa patah tulang ya. Jadi cedera ini umumnya ditandai dengan sejumlah gejala, mulai dari nyeri, kemudian bengkak, memar, keterbatasan gerak, atau juga kesulitan menopang berat badan kita ya, yang pada bagian tubuh yang cedera teman Pro 2. Walaupun tidak selalu langsung kita rasakan setelah olahraga, tapi gejala ini biasanya muncul beberapa jam kemudian, tergantung jenis dan juga lokasi cedera yang dialami ya teman Pro 2. Hal ini tentunya buat seseorang biasa baru menyadari adanya cedera setelah selesai olahraga. Untuk mengurangi resiko cedera ya teman Pro 2, dari Kementerian Kesehatan juga menyarankan harus melakukan pemanasan dulu selama 10 atau sampai 15 menit sebelum melakukan aktivitas olahraga. Kemudian pastikan kalian menggunakan perlengkapan olahraga yang sesuai dengan olahraga yang kalian inginkan, dan pastinya jaga asupan cairan tubuh teman Pro 2. Selain itu juga melakukan pendinginan setelah olahraga itu penting teman Pro 2, untuk bantu tubuh kita beradaptasi. Kalau misalkan sudah terlanjur cedera teman Pro 2, penanganan pertama yang bisa kita lakukan itu menerapkan prinsip RISE ya teman Pro 2, selama 24 sampai dengan 48 jam pertama. Jadi RISE sendiri ini rest, ice, kemudian compression, elevation ya teman Pro 2. Jadi rest ini istirahat, yaitu menghentikan aktivitas olahraga dan juga mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera. Kemudian ice-nya sendiri atau es dilakukan dengan mengkompres area yang cedera menggunakan es yang dibungkus kain selama 15 hingga 20 menit setiap 2 sampai dengan 3 jam untuk membantu mengurangi nyeri dan juga pembengkak. Kemudian compression teman Pro 2 atau kompresi ya dilakukan dengan membalut bagian yang mengalami cedera menggunakan perban elastis secukupnya untuk mengurangi pembengkakan. Dan yang terakhir, elevasi teman Pro 2 ini dilakukan dengan meninggikan bagian tubuh yang cedera di atas posisi jantung supaya bisa membantu mengurangi pembengkakan.

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7. Ngomong-ngomong soal sore hari, biasanya kan sore-sore begini enaknya minum kopi ya, teman Pro 2. Dan kafein sering dipilih untuk membantu meningkatkan kewaspadaan dan jaga tubuh tetap terjaga, teman Pro 2. Tapi waktu untuk konsumsi kafein tetap harus kita perhatikan, karena ini juga bisa mengganggu kualitas tidur kita, teman Pro 2. Jadi dari dokter spesialis kedokteran tidur sekaligus salah satu pendiri Theta Sleep ya, Tom Chambers, teman Pro 2, beliau mengatakan kalau konsumsi kafein dalam waktu yang terlalu dekat dengan waktu tidur kita itu bisa kasih dampak kualitas istirahat kita kurang baik jadinya, teman Pro 2. Jadi menurut dokter spesialis ini juga, batas konsumsi kafein tidak bisa disamakan bagi setiap orang, dan hal ini perlu disesuaikan dengan waktu tidur kita. Dari jumlah kafein yang kita konsumsi, kemudian kemampuan tubuh kita memproses kafein, teman Pro 2. Selain itu juga dari dokter spesialis tidur bersertifikat sekaligus direktur Medi Sleep Cycle Center, Andrew Valenzuela, beliau menyarankan supaya konsumsi kafein dihentikan beberapa jam sebelum kita tidur, supaya ini kasih waktu jeda untuk membantu mengurangi kemungkinan kafein mengganggu kualitas tidur kita. Efek kafein juga, teman Pro 2, bisa dipengaruhi sama jumlah yang kita konsumsi ya. Dari penelitian juga, konsumsi 400 mg kafein atau sekitar 4 cangkir kopi bisa mengurangi total waktu tidur lebih dari 1 jam apabila kita konsumsi 6 jam sebelum kita tidur. Jadi pastinya kalian bisa minum kafein ya, tapi kalian juga harus mengatur waktu konsumsinya, teman Pro 2, supaya kalian juga bisa menikmati waktu tidur kalian dengan cukup dan pastinya berkualitas.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa Grace sudah menemani kalian sampai di pukul 17 lewat 56 menit ya. Artinya sedikit lagi Grace pamit undur diri, teman Pro 2, dari ruang dengar kalian. Terima kasih sudah menemani Grace dari pukul 11 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Semoga malam minggu kalian juga tetap menyenangkan, teman Pro 2, walaupun mendung tidak menghalangi muat jalan-jalan mungkin ya, bersama dengan teman, keluarga, ataupun pasangan kalian, teman Pro 2. Selamat malam minggu, teman Pro 2, selamat menikmati malam, dan juga sampai jumpa di kesempatan berikutnya, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena di pukul 18 kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena Music Planner, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Jadi tetap stay tune.

0: Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Davi Prada cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So see you, goodbye, bye bye, have a nice weekend. Oh, I just
1: might. Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini gue nemenin lu dari jam 4 ini, teman Pro 2, di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan gue bakal nemenin lu lagi di jaga malam weekend, teman Pro 2, di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya, teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame. Apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Sekarang yeah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
2: Iya. Yeah. Yeah. Ini
3: biasanya belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: kurang satu.
1: Oh, kurang futsal bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
3: Yes. Betul.
2: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
0: Oh ya.
2: Bukan.
0: Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
0: Betul.
3: Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Allah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Okay. Cabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita bisa nyoba baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Cewek kak siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
1: Paling cantik
0: ya.
1: Sendiri bener ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
1: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya.
1: Iya, tapi kita punya satu misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
2: Indonesia sekali.
0: Berbeda-beda
2: ya.
0: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya. Bisa.
3: Tapi
0: bisa.
3: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
3: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Oh. Gitu. Kasian gitu ya.
3: Kasian. Okay, kok kasian banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
0: Boleh, bebas.
3: Boleh ya.
0: boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh
2: karena lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
3: begitu.
0: Dan
3: barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
1: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih

0: sih.
1: Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
2: ada artinya dong.
1: Ada artinya. Artinya apa?
2: Apa, apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi,
3: bukan
1: Tata Pipi Sasa.
3: Iya. Cucu. Iya. Hadiah kecil dari surga.
2: Oh, itu artinya. Oh iya?
3: Bahasa Sanskerta.
4: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Iya iya iya, nitip gitu ya, nitip. Oke oke oke.
1: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
0: Oh, masuk sih. Masuk sih.
1: Masuk enggak bisa.
0: Benar.
1: Depok ya, Depok.
0: Lagi. Oke.
4: Nih. Ya, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
0: Oh iya. Siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
4: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
0: Oke.
4: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat di sini dulu gitu
2: ya. Nih. Gitu. Tarik lagi ya. Berarti
4: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Masih kaki jangan sampai enggak.
0: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
4: Betul,
0: jadi
4: betul.
0: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
4: Betul, betul.
0: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
4: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke.
4: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
0: Oh.
4: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
4: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh, benar.
4: Pasti terhipnotis sama Yurda.
0: Oke. Okay. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
1: Ada api? Ada api, ada tisu? 1 2 3.
0: Oke. Wah, seru banget itu Bang Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
1: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuman memang khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
3: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya dari

0: orang bikin ikhlas kan.
1: Iya, iya.
0: Kalau
1: iya,
0: kita bikin
1: iya,
0: ikhlas kayak lagu ini, ikhlas. Jadi kita bikin sendiri bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu.
1: Gitu.
0: Dan
1: ya,
0: ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok di soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Okay. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang
1: oh,
3: saya.
1: Oke. Itu kenapa, gimana tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan, di
2: dalam
4: nangis.
2: Oh iya? Gini deh. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh dateng hafal dari awal sampai akhir. Nah aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi, terus aku dadadain, terus dia seneng, dibikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram. Bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain, dia mau datang.
1: Jadi
0: fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi,
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita gak publish. Karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya.
3: Nah itu yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita enggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan. Sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Iya. Jadi
4: kita juga aneh.
3: Aura itu pas lagu masa itu. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir Hello Kamu.
0: Halo Kamu.
2: Udah ceria tuh.
0: Hello Ceria. Ceria.
2: Ceria. Ceria. Gitu. Dari yang ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Konotasinya ya. Kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya kan ras tertinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya. Yeah.
1: Ya paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang
0: iya.
1: John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Cetendong.
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana
1: Printisnya? Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Aja.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: sebagai cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya.
0: Okay.
3: Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak TV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu. Karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi. Enggak ada ya.
1: Kira tadi mau rindu itu berat.
0: Jangan
1: gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula? Berjumpa pula? Orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa
1: pula. Terus gue bilang berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Bener. Ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan 3 lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas sih ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Jadi doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya.
3: Itu okay. Sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan
0: iya,
3: sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Kita semua dominan soalnya.
0: Oh,
3: dominan,
0: yeah.
3: Jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennials kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Oh, seperti okay. Itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan
0: okay. Kalian. Apa nih nama Instagram TikToknya nih kak?
1: Kalau Instagram ada tafisa.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip belum ada. Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya. Yang
0: oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing

jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Halo, selamat malam teman Pro 2. Saya Tika kembali menemani suasana malam di ruang dengar teman Pro 2. Malam Minggu pastinya malam ini ya. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Tadi di jam 18 saya rolling sama Grace dan setiap hari Sabtu di jam 18 kita harus bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Music Planner pastinya ya. Harus setiap Sabtu ya. Kalau biasanya tuh jam 11 ya, sebelumnya pagi dipindahin ke siang, dipindahin ke malam pastinya ya. Sabtu siang jam 11 dipindahin ke Sabtu malam. Kalau di sana masih sore ya, masih sore masih jam 4, kalau di sini udah jam 6, kan beda 2 jam ya. Oke, dan saya menyapa kamu di jam 19 lebih 9 menit ya, atau jam 7 malam. Seperti biasanya kita akan hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur, dari berbagai penyanyi tentunya di ruang dengar teman Pro 2 ya. Selamat malam teman Pro 2 ya. Apa kabar semuanya di hari ini, di hari ke akhir-akhir Agustus lahir ke-29 ya, akhir Agustus 2026. Semoga hari ini semuanya lancar-lancar ya. Yang tadi sempat akad nikah, pemberkatan nikah, dan malam ini resepsi pastinya didukung dengan cuaca yang bagus. Selamat berbahagia aja saya ucapkan untuk teman Pro 2. So yang lagi malam mingguan di rumah, atau lagi di rumah teman, atau lagi nongkrong bersama rencananya nongkrong sama teman-teman atau keluarga, mungkin menikmati live music lah sekali-sekali ya. Atau mungkin karena tanggal tua jadi lebih memilih di rumah bersama keluarga, asik juga ya. Sambil ya mungkin menikmati cemilan-cemilan andalan keluarga, sambil nonton Netflix juga bisa ya kan. Yang penting bisa bahagia kumpul bersama. Malam ini saya menemani teman Pro 2 dengan beragam program acara sampai tuntas seperti biasa kalau malam hari di pukul 24.00. 23.55 kita udah close, udah cun tutup ya. Oke, ya maksudnya mudah-mudahan malam ini kamu bahagia ya, saya temani kamu. Ya kalaupun ada informasi-informasi atau hiburan bisa dibagikan untuk saya. Informasi misalnya terkini boleh, saya bagikan hiburannya nanti ya. Sambil nanti juga saya berbagi informasi di jam 8 malam, kita masuk di informasi malam ya. Oke, kita nikmati aja hiburan lagu-lagu dari Indonesia Timur di ruang dengar teman Pro 2, dan akan saya selingi dengan informasi-informasi juga.

BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

0: Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM. Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: nih. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman. Bapak? Bapak?
4: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo, ayo, ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
4: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
4: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
1: Sudah.
4: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
5: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Halo, teman Pro2, saya kembali menyapa teman Pro2. Setelah tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya, dari berbagai penyanyi tentunya. Saya hadirkan di ruang dengar Pro2. Selamat malam ya, yang lagi mendengarkan ya di rumah atau lagi on the way. Selamat malam aja. Terima kasih sudah memilih Pro2 FM sebagai radio hiburan dan informasi terkini pastinya. Ada informasi apa nih yang bakal kita bagikan untuk teman Pro2? Yeah. Saya mengingatkan dulu sebelum saya berbagi informasi, hati-hati dalam perjalanan ya teman Pro2 ya, karena malam minggu ya, taulah sendiri di kota Sorong ya, atau selalu lintas padatnya luar biasa, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi hati-hati aja untuk kamu yang berkendara, baik roda 2 maupun roda 4, jangan ngebut ya. Kan gak buru-buru juga, gak harus ke tempat kerja juga ya kan. Jadi ya pasti pelan, biar lambat asal selamat ya. Apalagi kalau ini di depan kantor, di depan RRI kan jalan tol ya. Jadi ini pada cepat semua, kecepatan penuh di sini ya. Kecepatan full. Jadi kalau pas tikungan hati-hati, jangan kelewat patah-patah juga ya. Jangan kamu patah tikungan, kamu patah sampai miring ya. Hati-hati, hati-hati dalam perjalanan. Oke, okay? Utamakan keselamatan, itu yang paling penting ya. Oke, okay, selamat berbahagia aja buat yang lagi malam mingguan, mungkin lagi nongkrong di kafe-kafe menikmati live musik. Selamat malam juga ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Produeva. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produeva FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Nih teman-teman dua.
1: Iya teman-teman dua, kita kalau mau dengerin apa lagu kita, kalau misalnya handphone ya, menggunakan handphone, kalau mau dengerin lagu atau misalnya kita mau denger percakapan atau apapun itu, kita lebih nyaman kan memakai headphone ya. Nah, sekarang tuh lebih canggih, jadi kita gak perlu lagi pakai headphone yang kabel, tapi sekarang udah ada yang lebih canggih, headphone Bluetooth. Saya rasa banyak menggunakan ini ya, headphone Bluetooth ini ya, karena lebih nyaman, lebih asik aja gitu ya, tanpa ada gangguan kabelnya segala macam. Biasa kalau dulu kan, kalau misalnya kita berhijab, otomatis kan kabelnya harus dimasukin ke dalam hijab kita. Begitupun dengan yang tidak berhijab, otomatis kan dia harus masukin ke dalam baju biar gak terlalu kelihatan gitu headphone-nya kan. Seperti itu ya. Itu headphone ya. Dan sekarang itu teman-teman Pro 2 sudah ada headphone Bluetooth ya, dan headphone Bluetooth ini sekarang menjadi perangkat yang umum dipakai untuk bisa bekerja, bisa belajar, bermain gym ya, hingga mendengarkan musik teman Pro 2. Jadi penggunaannya tuh setiap hari pada dasarnya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan ya. Tetapi resiko terhadap pendengaran lebih berkaitan dengan seberapa keras dan lama suara itu didengarkan ya, bukan semata-mata karena koneksi Bluetooth teman Pro 2. Nah, ini menurut ini menurut World Health Organization atau WHO, suara yang terlalu keras dan didengarkan berulang kali dalam waktu lama ini bisa merusak sel-sel pendengaran kita secara permanen ya.

Putaran suara rata-rata 80 desibel ini dapat berlangsung hingga 40 jam dalam seminggu. Sedangkan pada 90 desibel itu batas waktunya jauh lebih singkat. Nah, kalau kita menggunakan headphone Bluetooth setiap hari ini misalnya, apalagi kamu bilang, ah saya sudah biasa menggunakan headphone Bluetooth, ya udah ya, mereka kan masing-masing orang ya. Jadi kalau misalnya menggunakan headphone Bluetooth setiap hari, bukan berarti otomatis bisa membahayakan telinga. Jadi yang perlu diperhatikan adalah volumenya teman perdua, kemudian lama penggunaannya, dan juga pemberian waktu istirahat untuk telinga kita. Jadi jangan seharian full kamu pakai, bahaya, apalagi dengan volume yang keras seperti itu. Bisa gendang telinga kita pecah nantinya, bahaya ya. Jadi jika setelah memakai headphone muncul kayak denging yang terus-menerus ya, suara terasa, terus kita habis pakai handphone terus suara kita kok kayak teredam gitu kan. Nah, ini atau mungkin mulai sulit mendengar percakapan orang. Nah, WHO menyarankan untuk memeriksa pendengaran kepada tenaga profesional, harus diperiksa. Karena mungkin kamu kelamaan pakai headphone sehingga gendang telinga kamu itu bermasalah ya. Jadi menggunakan headphone Bluetooth setiap hari, ya ini itu tadi saya bilang, bukan berarti otomatis membahayakan telinga. Yang perlu diperhatikan itu adalah volume, kemudian lama penggunaannya, dan pemberian waktu istirahat untuk telinga kita. Kalau kamu tidak mengistirahatkan seharian full, kamu kerja dari pagi sampai malam, kamu sambil kerja sama duduk terus depan komputer sambil pasang headphone di telinga, itu bahaya juga ya, apalagi dengan musik yang keras atau suara yang melebihi kapasitas ya teman berdua ya. Itu tadi, kalau misalnya setelah itu muncul denging yang terus menerus setelah kamu buka handphone kamu, kemudian jika kamu berbicara suara kamu terasa teredam ya, atau kamu mulai sulit mendengar percakapan orang, ya sebaiknya memeriksakan pendengaran kamu kepada tenaga profesional, harus diperiksa ya, jangan dianggap remeh gitu ya, karena ini ya alat sensitif sekali ya pendengaran kita ini, telinga. Jadi memang harus benar-benar ke tenaga profesional untuk memeriksa kesehatan pendengaran kamu.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, okay, sorry kelawan call-nya ya teman Pradua ya. Teman Pradua di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 kemarin baru aja kita lewati ya. Dan memang sekarang udah usia Indonesia, Republik Indonesia ini ke-81. Jadi semoga di usia yang ke-81 harapan saya ini semoga apa ya, kota kita semakin maju. Jangan lagi buang sampah sembarangan, itu yang paling utama. Tidak asik ya kalau kita lihat sampah masih berserakan di mana-mana. Kemudian yang di situ sudah tertulis jangan buang sampah sembarangan, sampai tulisan bokar-bokar juga tetap ada yang buang sampah di situ ya. Ya semoga aja ini di usia negara kita yang ke-81 ini masyarakat semakin sadar akan membuang sampah sembarangan ya, itu bahaya ya, dan memang akan membuat kota kita sangat-sangat tidak indah ya teman Pradua. Nah jadi memang kita kemana-mana pasti kita ada ya beberapa tempat yang memang kalau kita ke situ pasti kita lihat sampah ada di situ ya. Jadi memang sampah yang kita temui setiap hari itu ternyata tidak semuanya mudah terurai. Jadi kalau misalnya kamu daripada kamu buang sampah sembarangan gitu kan, mungkin kan ada sekarang bank sampah, kita bisa bekerja sama dengan bank sampah gitu ya. Mungkin di tempat kerja mungkin ada kertas-kertas yang sudah tidak terpakai ya, ada mungkin kerjaan-kerjaan yang kadang kan banyak kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan ya, jadi buang lagi kertasnya, diulangi lagi yang baru, dibikin lagi yang banyak revisi-revisi. Jadi memang banyak sampah di tempat kerja itu banyak teman Pradua. Nah, ketimbang kita buang sembarangan atau misalnya kita numpuk aja di tempat kerja kita, mendingan kita kerjasama dengan bank sampah. Nanti bank sampah akan datang untuk memuat sampah-sampah tersebut ya. Jadi ada sampah yang memang mereka pilih untuk bisa di apa namanya didaur ulang ya, kayak sampah basah sama sampah kering ya, itu dipisahkan ya teman Pradua ya. Jadi memang sampah yang kita temui setiap hari itu ternyata tidak semuanya mudah terurai ya. Jadi ini berdasarkan unggahan media sosial Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia. Karena kita bicara soal sampah ya, ada 5 jenis sampah yang menjadi perhatian karena banyak ditemukan dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, puntung rokok contohnya ini menjadi salah satunya ya. Jadi setiap tahun sekitar 6 triliun rokok diproduksi, sementara lebih dari 90% filternya itu mengandung plastik. Nah, sampah lain yang juga banyak berasal dari aktivitas sehari-hari adalah kemasan makanan dan minuman yang jumlahnya itu disebut mencapai lebih dari 146 juta ton per tahun teman Pradua. Nah, jadi kantong plastik dan sedotan plastik ini juga masuk ya dalam daftar tersebut. Nah, di sejumlah sungai besar ya, kantong plastik ini bisa menyumbang lebih dari 20% sampah yang ditemukan. Nah, sementara itu penggunaan sedotan plastik di Indonesia ini diperkirakan mencapai lebih dari 93 juta batang setiap hari dan membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai. Nah, jenis terakhir adalah styrofoam yang banyak digunakan sebagai wadah makanan. Nah, bahan ini memang sulit terurai ya, sehingga dapat menambah persoalan sampah jika terus digunakan dan dibuang sembarangan. Nah, karena itu teman Pradua, masyarakat diharapkan mulai mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan teman Pradua ya. Semoga sadar ya, tidak membuang sampah sembarangan lagi. Itu banyak loh ya, barang-barang bekas itu bisa disulap jadi wadah tanaman ramah lingkungan ya, kayak misalnya botol-botol aqua yang besar itu, botol plastik itu bisa dipotong, bisa dibikin kayak pot bunga juga bisa, kemudian dicat warna-warni sebagus mungkin. Itu cantik sekali teman Pradua kalau kita kreatif ya. Kemudian juga botol apa namanya, kayak botol kemasan besar, botol soft drink seperti itu, kayak mungkin Fanta, Coca-Cola atau Sprite ya, itu kan botolnya bentuknya bagus tuh. Nah, itu kita bisa potong
setengahnya, kemudian kita bisa bikin nanam bunga di situ. Kayaknya ini memang barang bekas ya, bisa diselap jadi wadah tanaman ramah ya, ramah lingkungannya. Ini bisa kita lakukan ya. Atau misalnya kamu buat wadah dari sekreatiflah kamu lah ya, sekreatifnya kamu, daripada mungkin sampah-sampah yang kamu mau buang itu bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan wadah seperti itu ya. Saya akan balik lagi teman paduan untuk informasi-informasi selanjutnya. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

107.7 Radio FM, seorang teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kita udah di jam 21 lebih 4 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Saya masih hadir di malam ini tentunya dengan informasi-informasi malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Humble sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
4: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
6: Iya, cintan.
5: Intan, sini kau dulu, duduk.
6: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
5: Enggak usah, gabung sama kita
6: gitu
5: sini.
6: Lah, Intan. Sana kita duduk.
5: Iya udahlah. Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
5: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
6: Udah 3 tahun
5: kan ya?
6: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
1: Teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Pro 2 FM.
11: Galau malam-malam.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Tuhan. Teman berdua mundurnya Deddy Mahendra Desta dari Vindes Corp ini membuktikan bahwa kekuatan hubungan personal itu tidak harus hancur saat kemitraan bisnis berumur 5 tahun resmi berakhir ya teman berdua ya. Nah, langkah besar ini memicu diskusi hangat di ruang publik mengenai cara menjaga kedekatan emosional antar sahabat ketika mereka tidak lagi berada di bawah payung profesional yang sama. Nah, ini melansir dari Instagram pribadi Desta. Kepergian Desta yang diumumkan pada Rabu kemarin 26 Agustus menegaskan bahwa batas yang sehat justru menjadi penyelamat keharmonisan hubungan pribadi. Jadi keputusan ini diambil demi kebaikan bersama agar urusan profesional tidak mencemari ikatan persaudaraan yang telah mereka bangun jauh sebelum mendirikan perusahaan. Pakar psikologi menilai komunikasi terbuka yang ditujukan Desta dan Vincent ini sangat krusial untuk mencegah asumsi liar dari pihak luar. Jadi ketika rutinitas kerja bersama hilang, hubungan interpersonal orang dewasa itu memang rentan berubah. Ya, namun hal tersebut bisa diatasi dengan komitmen baru di luar jam kerja gitu. Sementara itu pihak manajemen memastikan Vindes Corp akan terus berjalan dan memasuki babak baru di bawah kendali Vincent Rompis bersama tim yang tersisa. Sementara itu publik kini melihat akhir kerjasama ini bukan sebagai perpisahan, melainkan transisi kedewasaan dalam mempertahankan esensi persahabatan yang sesungguhnya. Siapa sih yang tidak kenal sama Desta dan Vincent, dua sahabat yang memang sama-sama meniti karir, sama-sama sukses begitu ya. Mereka sahabatan sudah lama sekali, tapi ya sama-sama kerja, sama-sama mensupport ya. Dan yang pastinya sama-sama mendirikan Vindes Corp ya. Jadi karena sahabatan gitu ya, saling percaya, saling mendukung. Tapi itu ya, di satu sisi mungkin ya Desta memilih jalan sendiri. Ada hal yang menurut dia dia harus mundur dari Vindes Corp ini. Mungkin dia ingin berdiri sendiri atau apapun itu ya. Ya tapi mudah-mudahan aja ini bukan satu perpisahan yang begitu menyakitkan sih ya, artinya jangan sampai gondok-gondokan, jangan sampai ada hal yang membuat mereka sampai cekcok dan lain sebagainya. Ya ini mungkin perpisahan karena apa ya, jadi si Desta ini pamit dari Vindes Corp ya, dan keputusan ini sudah melalui banyak pertimbangan dan pada akhirnya diambil dengan harapan semoga dia bisa menjadi yang terbaik untuk semua pihak gitu. And especially to katanya dia sempat tulis di IG-nya bahwa especially to at Vincent Rompis, love you always my brother ya, mohon maaf kalau selama ini saya banyak salah selama di Vindes. Oh berarti mereka dia pisah atau mengundurkan diri secara baik-baik, tapi dia tetap menganggap bahwa Vincent adalah sahabat terbaiknya, selalu menjadi sahabat terbaiknya, juga saudaranya. Keren ini ya. Walaupun udah pisah, sudah tidak satu PH seperti itu ya, Vindes Corp, tapi persahabatan mereka tetap berjalan, tetap lancar. Oke, sukses buat Vincent, buat Desta kedepannya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pro2, perubahan pada foto di KTP elektronik ternyata bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Nah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri menjelaskan masyarakat bisa mengajukan penggantian foto apabila mengalami perubahan fisik yang bersifat permanen, misalnya saja akibat cedera atau tindakan operasi teman Pro2. Jadi penggantian foto juga dapat dilakukan ketika seseorang mengalami perubahan penampilan yang cukup berbeda, termasuk perubahan dari tidak berhijab menjadi berhijab ataupun sebaliknya. Nah, hal ini menjadi salah satu alasan foto KTP elektronik dapat diperbarui agar sesuai dengan kondisi si pemiliknya saat ini. Nah, untuk mengurusnya, masyarakat perlu datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil, di mana pemohon membawa KTP elektronik lama dan kartu keluarga. Nah, jika KTP elektronik hilang, ini wajib menyertakan surat kehilangan dari kepolisian. Sementara untuk perubahan fisik permanen, pemohon juga dapat diminta membawa dokumen pendukung, seperti surat keterangan medis misalnya. Nah, setelah persyaratan diperiksa, foto terbaru dapat diambil untuk memperbarui data KTP elektronik teman Pro2. Oh, sekarang bisa ya, jadi seperti itu ya. Jadi misalnya perubahan pada foto di KTP kita ya, KTP elektronik, ini bisa kita lakukan dalam pada saat kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Jadi masyarakat bisa mengajukan penggantian foto ya apabila mengalami perubahan fisik yang bersifat permanen, misalnya akibat cedera atau tindakan operasi misalnya. Jadi penggantian foto ini juga bisa dilakukan ketika seseorang itu dia mengalami yang namanya perubahan penampilan yang cukup berbeda, termasuk perubahan dari tidak berhijab menjadi berhijab, bisa seperti itu ya, atau sebaliknya ya. Dan hal ini menjadi salah satu alasan foto KTP elektronik ini bisa diperbarui supaya sesuai dengan kondisi pemiliknya saat ini. Jadi teman Pro2, sekali lagi untuk mengurusnya, masyarakat langsung datang aja ke kantor Dinas Dukcapil, di mana harus membawa KTP elektronik lama dan kartu keluarga. Nah, kalau misalnya KTP elektronik kamu hilang, kamu wajib menyertakan surat kehilangan dari kepolisian. Jadi harus itu ya, harus ada surat kehilangan dari kepolisian baru bisa diurus yang baru lagi ya, kalau mau bikin perubahan ya. Kalau misalnya untuk perubahan fisik permanen, kamu juga bisa kamu akan diminta untuk membawa dokumen pendukung ya, seperti tadi yang saya informasikan, seperti ya itu dia, surat keterangan medis misalnya. Kemudian setelah persyaratan kamu itu diperiksa, nah kemudianlah foto terbaru kamu bisa diambil untuk memperbarui data KTP elektronik kamu teman Pro2.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
5: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

teman Radua, ya kalau kita sakit kan biasanya disuruh minum obat ya 2 kali sehari, kan 3 kali sehari, jadi pagi, kemudian nanti siang setelah makan, dan malam setelah makan, biasanya 3 kali 1 biasanya ya, atau biasa juga sebelum makan, sebelum dan sesudah makan. Ini seringkali memicu kekeliruan di masyarakat kan teman Radua ya, padahal kan waktu konsumsi obat yang tepat itu sangat menentukan efektivitas pengobatan sekaligus meminimalkan efek samping bagi tubuh. Nah, teman Radua, jadwal konsumsi obat itu biasanya ditentukan berdasarkan sifat kimia zat aktif, kemudian mekanisme kerjanya, dan pengaruh proses pencernaan terhadap penyerapan obat, seperti itu ya. Jadi alasan obat diharuskan diminum sesudah makan itu biasanya supaya bisa mencegah iritasi lambung ya. Jadi sesudah makan baru minum biasanya ya. Jadi biasa dokter tuh wanti-wanti, nanti setelah makan baru diminum ya obatnya, jangan lupa 3 kali sehari, dan itu setelah makan ya. Jadi memang ada beberapa obat, jenis obat seperti antiinflamasi non steroid, misalnya kayak ibuprofen atau asamefinamat, itu kan agak-agak asam ya. Jadi dia asamefinamat itu kan sebenarnya tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi orang yang menderita sakit lambung atau mah seperti itu ya. Itu bisa menimbulkan efek samping, meningkatkan produksi asam lambung atau mengikis lapisan dinding lambung. Jadi makanan memang berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mengurangi resiko nyeri ulu hati atau tukak lambung, teman Radua ya. Kemudian juga kenapa alasannya harus setelah makan, itu bisa meningkatkan penyerapan ya. Jadi ada obat-obatan yang bersifat larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, K, atau misalnya beberapa jenis obat anti jamur ya. Nah, kehadiran makanan terutama yang mengandung lemak ini bisa membantu pembentukan cairan empedu yang menunjang penyerapan obat secara optimal. Kemudian juga alasan selanjutnya mengurangi mual dan muntah. Jadi harus makan dulu baru minum supaya bisa mengurangi mual dan muntah. Jadi memang ini efek samping umum dari berbagai obat ya, untuk gangguan pencernaan. Jadi diharuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu supaya dapat menekan rasa mual yang sering timbul setelah obat masuk ke sistem tubuh ya. Ada juga obat yang harus diminum sebelum makan, bukan hanya sesudah makan, tapi sebelum makan juga ada ya, karena bisa alasannya tuh karena penyerapan makanan bisa menghambat kerja obat, kemudian mekanisme kerja yang membutuhkan waktu, dan juga pencegahan lonjakan gula darah. Jadi sebelum makan harus minum. Nah, para tenaga medis mengimbau masyarakat untuk selalu membaca aturan pakai pada label obat dan berkonsultasi langsung dengan dokter atau apoteker supaya bisa memastikan nih dosis serta waktu konsumsi yang paling aman bagi kondisi masing-masing. Ya, jadi sekali kalau misalnya teman Radua habis berobat, ya perhatikan itu ya, aturan pakainya ada di keterangannya ya. Mana sudah dikasih tahu secara lisan, begitupun ada di kemasan botol atau dalam tempat obat yang di biasa ya plastik seperti itu ya. Jadi di situ ada keterangannya sangat-sangat jelas. Jadi supaya, karena ini obat ya zat kimia, ada yang memang harus dihabiskan dan itu harus rutin minum sekali 3 hari. Ya kalau lewat entahlah. Tapi memang kalau sudah dikasih seperti itu oleh dokter, ya pastinya tenaga medis semua berharap supaya pasien-pasiennya itu cepat sembuh gitu setelah berobat dari situ. Dan balik lagi ke pasiennya, kalau misalnya belum sembuh-sembuh juga, berarti obatnya diminum tidak teratur ya, atau malah ada yang tidak minum sama sekali ya. Ya sudah, semoga yang lagi sakit cepat sembuh ya. Mungkin setelah berkonsultasi ke dokter ya, ikut aturan yang sudah diberikan oleh dokter ya, obat yang sudah ditebus harus diminum
Ya apalagi obatnya mahal, ya kan? Belinya mahal, kalau tidak diminum kan sayang gitu ya. Ya pasti kalau minum pasti akan ada perubahan. Yang penting kita tidak yang penting kita tidak melenceng dari itu ya. Yang penting kita tidak melenceng dari aturan dokter tersebut, teman-teman.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

0: Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
6: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
7: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
7: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Teduh FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Captain Weza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Baiklah teman Pro 2, akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Pro 2 di Jazz Music ya. Terima kasih sudah menemani saya dari jam 18 tadi hingga 3 menit ke depan, kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

Teman Pradua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pradua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pradua, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman berdua di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Amayani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman berdua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi, teman.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam. Karena Tuhan

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita

Kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi, "Aku cinta."

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Semuanya bertemu.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman produser dimanapun kamu berada. Kehadir kembali menemani kamu semuanya di edisi weekend ya. Selamat hari Minggu teman-teman produser semuanya. Hari Minggu tepatnya di tanggal 30 Agustus 2026 ya, di akhir bulan teman-teman produser ya. Waduh, rasanya agak sedikit kurang ya, hari Minggu tapi akhir bulan. Kayaknya mau jalan-jalan pun juga harus mikir dua kali nih teman-teman produser. Takutnya budgetnya gak cukup ya. Tapi gak apa-apa teman-teman produser, Eka masih di menemani teman-teman produser semuanya di edisi hari ini sampai jam 11 siang nanti ya. Dan mengawali informasi di pagi hari ini, teman produser, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong Papua Barat Daya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang meningkat seiring kondisi kemarau dan juga ancaman El Nino. Kepala BPBD Kota Sorong ada Herlinsa Sabuni di Sorong pada hari Jumat mengatakan penguatan koordinasi dilakukan melalui kegiatan Cafe Morning Kebencanaan yang untuk pertama kalinya digelar BPBD Kota Sorong dengan melibatkan berbagai mitra penanggulangan bencana. Coffee Morning kebencanaan ini sengaja dibuat untuk mengumpulkan mitra-mitra untuk membantu dalam penanganan kebencanaan yang ada di Kota Sorong. Dirinya mengatakan kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, jurnalis serta pihak lain yang selama ini berperan dalam penanganan bencana di Kota Sorong. Menurutnya kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk mengevaluasi penanganan bencana sekaligus menghimpun masukan mengenai langkah-langkah yang perlu diperbaiki. Herlin mengatakan salah satu masukan yang muncul dalam kegiatan tersebut adalah perlunya penyediaan hidran untuk mendukung penanganan kebakaran terutama di tengah kondisi kekeringan. Ia menyebutkan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah merespon masukan tersebut dan memberikan rencana pengadaan hidran pada tahun ini yang nantinya penempatannya akan dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, BPBD juga mendorong peningkatan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa atau surat imbauan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Herlin menjelaskan Kota Sorong saat ini telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang berlaku selama 6 bulan hingga akhir tahun. Dalam penanganan karhutla, BPBD Kota Sorong bersinergi dengan TNI Polri termasuk Polresta Kota Sorong, Satuan Brimob Polda Papua Barat Daya, Kodim 1802 Sorong, BPBD Provinsi Papua Barat Daya serta Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya. Keterlibatan juga dilakukan oleh Satpol PP, Babinsa, Babinkamtibmas, Badan Intelijen Negara, masyarakat dan media dalam mendukung penanganan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan data BPBD Kota Sorong hingga 28 Agustus 2026 tercatat sebanyak 38 kejadian kebakaran dengan 48 titik api. Dalam penanganan kejadian tersebut, BPBD telah menggunakan sekitar 149.800 liter air untuk melakukan pemadaman. Ia menyebutkan potensi kerawanan kebakaran kini hampir terjadi di seluruh distrik Kota Sorong. Jika sebelumnya kejadian lebih banyak ditemukan di beberapa wilayah, saat ini kebakaran juga muncul hingga wilayah Malanu, Distrik Sorong Utara, Kawasan Kilo 18 hingga Distrik Sorong Kepulauan Pulau Sop ya. Untuk mencegah meluasnya karhutla, dia mengimbau masyarakat tidak membuka lahan untuk berkebun dan pertanian dengan cara membakar.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Produe FM.
3: Saya Cina.
4: Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
9: Entah ini saya undang.
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Produa FM.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

itu perlu informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan mencatat 13.500 kasus ISPA akibat karhutlah sejak Juli hingga Agustus 2026 di sejumlah wilayah terdampak. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dampak asap karhutlah berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, terutama pada pernafasan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebut sebagian pasien ISPA akibat karhutlah telah sembuh setelah mendapatkan penanganan pemerintah. Penanganan dilakukan dengan memastikan masyarakat terdampak karhutlah mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi yang dialami. Total kumulatif dari bulan Juli sampai bulan Agustus sudah 13.500 orang yang terkena ISPA, sebagian sudah sembuh dengan penanganan yang sudah dilakukan. Hal ini dikatakan langsung oleh Dante Saxono Harbuwono saat konferensi pers di kantor Kemenkes Jakarta Selatan Jumat 28 Agustus 2026. Hingga 27 Agustus 2026, kata Dante, sebanyak 4.082 orang masih mengalami ISPA akibat dampak karhutlah, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Dante mengatakan pemerintah terus memantau kondisi kesehatan masyarakat terdampak untuk memastikan penanganan ISPA berjalan secara optimal.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Anak bar itu.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

5 kabupaten dan kota di Indonesia mengalami kualitas udara tidak sehat akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan pemantauan kualitas udara terus dilakukan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Data 27 Agustus 2026 menunjukkan sejumlah daerah masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya akibat karhutla. Dante menjelaskan kadar PM2,5 di atas 300 menunjukkan kondisi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain Pontianak, sejumlah daerah seperti Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Barat juga masih dalam kategori yang sangat tidak sehat. Dia mengatakan pencemaran udara akibat karhutla dapat memicu berbagai gangguan kesehatan terutama pada sistem pernafasan, dan menurutnya paparan partikel PM2,5 dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan dan memicu serangan asma pada kelompok rentan. Wamenkes Dante menyebut serangan asma berat dapat menyebabkan kegagalan pernapasan. Jika terjadi berulang, kondisi tersebut berpotensi berkembang menjadi penyakit paru obstruktif kronis. Ya. Dante mengungkapkan PM2,5 akibat karhutla tidak hanya mengganggu pernapasan tetapi juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada mata dan kulit. Partikel tersebut juga mempengaruhi pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular terutama bagi kelompok rentan.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

89.7 FM tuh Prodia masih ditemani sama Eka di Ispada. Selamat pagi teman Prodia ya. Selamat hari Minggu teman Prodia semuanya dimanapun kamu berada. Semoga pagi ini teman Prodia diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga semangat yang baru ya teman Prodia. Pokoknya Eka kasih tahu nih buat teman Prodia semuanya, bagi kamu yang sudah free alias udah gak ada kerjaan apa-apa di hari Minggu, kalau bisa bener-bener dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beristirahat ya teman Prodia. Kamu boleh beraktivitas, cuma jangan terlalu capek juga gitu ya. Mending dipakai benar-benar buat istirahat full ya, supaya energi kamu bisa kembali. Dan nanti saat beraktivitas di hari Senin, energi itu sudah terkumpul dan siap untuk digunakan kembali. Beda sama hari Sabtu tuh mau Pro 2. Kalau hari Sabtu kamu mau ngapain aja tuh bebas gitu, karena hari Minggunya masih libur gitu. Tapi kalau hari Minggu ya, itu senangnya cuma setengah hari doang tuh mau Pro 2. Sisanya kamu harus kembali mempersiapkan diri untuk kembali ke realita ya. Pokoknya di pagi hari ini kita awali dengan rasa syukur, senyum yang lebar, terus semangat yang membara juga teman Prodia. Karena Eka juga masih akan menemani teman Prodia semuanya dengan deretan lagu-lagu spesial yang udah Eka siapin untuk teman Prodia semuanya sampai jam 11 siang nanti. Dan tentunya Eka juga sudah menyiapkan berbagai informasi ya untuk teman Prodia. Abis ini Eka mau kasih informasi soal kesehatan buat teman Prodia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Prodia, sana teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bye.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2 bintang

underscore sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap pesan

Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Baik, Tunggu Pro juga masih ada menemani kamu di Spada. Saatnya informasi kesehatan menemani kamu semua, Tunggu Pro 2 ya. Kali ini kita akan ngebahas gimana caranya sih supaya kita bisa jaga kesehatan dan agar terhindar dari berbagai macam penyakit ya, Tunggu Pro 2. Karena kan gak bisa memungkiri penyakit di zaman sekarang tuh aneh-aneh ya, Tunggu Pro 2. Kadang kita sudah menjaga pola makan ya, tapi masih ada aja yang kurang ya, Tunggu Pro 2. Masih aja kita terpapar berbagai macam penyakit ya. Supaya Tunggu Pro 2 tetap sehat dan bisa beraktivitas, Tunggu Pro 2, ada banyak cara menjaga kesehatan tubuh yang bisa dilakukan ya. Dengan menerapkan cara-cara tersebut, kualitas hidup kamu akan lebih sehat dan bisa terjaga. Sebenarnya menerapkan berbagai cara menjaga kesehatan tubuh itu bukanlah hal yang sulit ya, hanya saja kamu butuh konsistensi dalam melakukannya. Hal ini perlu dibiasakan mulai dari hal yang kecil seperti istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan lain sebagainya ya. Kita bahas satu persatu yuk, Tunggu Pro 2, gimana caranya kita bisa mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, lebih apa ya, mengutamakan kesehatan tubuh lah ya, Tunggu Pro 2. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat. Ini jelas banget ya, tapi pertanyaannya sehatnya tuh seperti apa gitu, Tunggu Pro 2 ya. Jadi Tunggu Pro 2 disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat setiap hari, termasuk makanan yang mengandung protein, kemudian mengandung karbohidrat, lemak, vitamin dan juga mineral. Nah, sebagai sumber protein, Tunggu Pro 2 bisa mengkonsumsi daging tanpa lemak, susu, produk olahan susu, telur, aneka jenis ikan laut dan juga ikan tawar. Sementara kalau kamu pengen memenuhi kebutuhan karbohidrat, selain nasi putih ya, bisa oat, bisa nasi merah, bisa quinoa, ini yang lagi viral quinoa ini ya, Tunggu Pro 2. Kemudian bisa roti gandum juga ya. Terus kalau sayuran apa? Sayuran bisa brokoli misalnya, wortel, kembang kol, kale ya, mentimun, kubis, lobak, jamur, labu, terong, pokoknya sayur-sayuran yang bisa kamu jangkau, Tunggu Pro 2 ya. Terus kalau buah sih banyak ya. Buah itu tergantung sih, Tunggu Pro 2 mau buah apa. Pokoknya segala jenis buah itu punya manfaatnya sendiri-sendiri ya. Ada alpukat, ada apel, pisang ya, jeruk, kiwi, mangga, lemon ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian jangan lupa olahraga yang rutin ya, Tunggu Pro 2. Karena olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan, tapi juga bisa mampu mencegah dan juga mengelola masalah kesehatan yang diderita seperti stroke, diabetes, depresi, tekanan darah tinggi, osteoporosis, radang sendi, sampai kanker ya. Untuk mendapatkan berbagai manfaat olahraga, disarankan untuk berolahraga selama 150 menit dalam seminggu, atau Tunggu Pro 2 bisa meluangkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit setiap harinya untuk berolahraga.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Mental Bruno masih soal gimana caranya menjaga kesehatan ya. Tadi ya Kak udah bahas, pokoknya olahraga yang rutin, makan makanan yang bergizi, mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Terus yang ketiga ini adalah jaga berat badan ideal tuh memperdua, karena kelebihan berat badan itu bisa meningkatkan risiko berbagai macam penyakit ya, atau memperdua penyakit seperti tekanan darah tinggi misalnya, kolesterol, diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, kanker, dan ini rentan sekali diderita penderita obesitas dan kelebihan berat badan. Nah, untuk mengontrol berat badan, teman Pro 2 bisa melakukan pengecekan indeks massa tubuh ya, atau IMT. Terus kemudian yang keempat, tips sehatnya adalah berhenti merokok, teman Pro 2. Ini bagi para perokok nih ya. Kalau bisa bagi para perokok itu disarankan untuk menghentikan kebiasaan merokok sedini mungkin ya, karena rokok itu bisa membahayakan kesehatan. Selain kebiasaan merokok, hentikan juga kebiasaan minum-minuman beralkohol demi kesehatan tubuh. Adalah lindungi kulit teman Pro 2 juga ya, karena kulit kan juga bagian dari tubuh ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 disarankan untuk menggunakan tabir surya agar kulit terlindungi dengan baik. Nah, selain itu gunakan pakaian berlengan panjang atau topi bertepi lebar saat beraktivitas di luar ruangan ya. Apalagi kalau di sore ini kan panas ya teman Pro 2, jadi sangat rentan sekali terpapar sinar ultraviolet dari sinar matahari. Nah, kalau jangka panjang ini dilakukan ya, ini tidak hanya bisa menyebabkan kulit terbakar, tetapi juga bisa meningkatkan risiko penuaan dini dan juga bahkan kanker kulit teman Pro 2.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Pro 2.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Baik, Tunggu Perdua, berhubung ini weekend ya, akhir pekan, hari Minggu, Tunggu Perdua. Daripada kamu bengong mikirin mau ngapain gitu ya, Tunggu Perdua, mungkin bisa dipakai untuk beristirahat waktunya ya. Tapi kalau kamu pengen lebih sehat lagi ya, kamu bisa berolahraga, Tunggu Perdua ya. Tapi pertanyaannya gini nih, olahraga tuh sebenarnya berapa kali seminggu sih supaya hasilnya lebih optimal dan juga sehat ya. Jadi memang pertanyaan ini sering muncul ya ketika seseorang ingin mulai menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Nah, dengan mengetahui frekuensi yang ideal, itu bisa membantu Tunggu Perdua mendapatkan manfaat maksimal tanpa membebani tubuh. Olahraga itu dianjurkan dilakukan secara rutin Tunggu Perdua setiap minggu. Frekuensi olahraga beberapa kali seminggu itu tepatnya sebaiknya disesuaikan dengan tujuan kesehatan dan juga kondisi fisik masing-masing individu, Tunggu Perdua. Nah, selain frekuensi, durasi dan jenis olahraga juga berperan besar. Aktivitas ringan seperti hingga sedang seperti berjalan kaki, bersepeda dan senam umumnya aman dan dapat dilakukan oleh berbagai kelompok usia serta tingkat kebugaran. Olahraga beberapa kali seminggu bisa berbeda-beda tergantung usia, kondisi tubuh dan juga tujuan masing-masing. Namun umumnya ada pedoman yang direkomendasikan oleh berbagai lembaga kesehatan untuk mendapatkan manfaat optimal. Jadi ada beberapa frekuensi olahraga yang dianjurkan dalam seminggu ya, untuk frekuensi 3-5 kali per minggu dengan durasi sekitar 30 menit per sesi. Itu bisa dilakukan untuk aktivitas aerobik dengan intensitas sedang seperti jalan cepat, berenang dan juga bersepeda. Untuk 2 kali per minggu, ini bisa dilakukan untuk latihan penguatan otot misalnya angkat beban ringan, yoga atau pilates. 150 menit per minggu untuk olahraga intensitas sedang atau olahraga intensitas tinggi selama 75 menit per minggu yang dapat dibagi menjadi beberapa sesi. Kemudian 2-3 kali per minggu bagi pemula, lalu meningkatkannya perlahan ya seiring tubuh beradaptasi. Terus minimal 1 jam per hari pada anak-anak dan juga remaja, termasuk olahraga dan juga aktivitas bermain yang aktif, Tunggu Perdua. Lansia olahraga tetap dianjurkan, tetapi frekuensi dan jenisnya sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Sementara itu untuk ibu hamil dianjurkan berolahraga sekitar 30 menit setiap hari dengan jenis gerakan yang aman untuk kehamilan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
3: Siap, satu bos.
2: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
3: Siap, satu bos.
2: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
3: Siap, satu bos.
2: Satu-satu terus, apa sih itu?
4: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

kepikiran untuk ngomongin soal sit up ya teman produser. Kenapa Eka pengen banget ngomongin soal sit up? Karena ini adalah olahraga yang sering Eka lakukan teman produser. Nggak tahu kenapa kayak lebih ringan aja gitu ngelakuin ini, dan praktis juga, bisa dilakukan dimanapun ya, kecuali di tempat umum ya teman produser. Jadi ada beragam manfaat sit up yang bisa diperoleh ya teman produser, terutama untuk memperindah perut kita ya. Dengan melakukan sit up secara rutin, latihan ini bisa mengencangkan otot-otot pada perut sehingga perut kita itu bisa tampak lebih rata. Nah, sit up ini merupakan jenis latihan olahraga yang dapat melatih kekuatan otot dan membuat otot menjadi lebih kencang. Tidak hanya menjaga otot perut, manfaat sit up juga dapat menjaga otot dada, panggul, pinggang bagian bawah hingga leher, teman produser. Kita akan bedah sedikit ya manfaat sit up bagi kesehatan tubuh. Yang pertama adalah memperkuat otot inti tubuh. Nah, manfaat sit up ini yang paling utama ya, adalah mengencangkan dan meningkatkan massa otot inti tubuh. Bahkan terdapat studi yang menunjukkan bahwa sit up itu bisa menurunkan resiko terjadinya sarkopenia pada lansia, yakni kondisi di mana massa otot mengalami penurunan karena penuaan otot. Terus yang kedua adalah bisa memperbaiki keseimbangan tubuh. Nah, meskipun sit up ini dikenal dengan manfaatnya untuk meningkatkan otot perut, tetapi sebenarnya olahraga ini melibatkan beberapa macam bagian otot seperti otot panggul, pinggul, dan juga punggung bawah. Dengan begitu, manfaat sit up secara rutin dapat memberikan efek yang baik dalam memperbaiki keseimbangan tubuh. Next, bisa memperbaiki postur tubuh ya. Jadi postur tubuh yang baik itu bisa membuat teman produser tampak lebih proporsional dan mengurangi resiko terjadinya berbagai masalah seperti cedera pada otot serta skoliosis ya. Nah, untuk memperbaiki postur tubuh, teman produser bisa melakukan gerakan sit up. Namun jika teman produser lagi mengalami nyeri punggung nih atau syaraf kejepit, latihan ini sebaiknya dihindari dulu ya, karena gerakan sit up ini bisa membuat otot punggung itu mengencang teman produser, sehingga gejala nyeri punggung itu bisa makin parah. Terus kemudian manfaat lainnya tentu saja bisa memperindah bentuk perut ya, yang dimana tidak hanya menjaga otot perut, manfaat sit up ini juga sebagai latihan otot-otot inti tubuh. Hal ini bisa membantu dalam membuat otot-otot perut menjadi lebih kencang dan tampak lebih rata. Namun untuk memastikan manfaat sit up yang satu ini, teman produser juga perlu melakukan olahraga aerobik ya, untuk membakar lemak dalam perut teman produser. Gimana nih cara sit up yang benar? Yakni mulailah dengan posisi terbaring terlentang ya, kemudian tekuk lutut dan kaki menapak di lantai agar tubuh tetap stabil. Letakkan tangan dalam posisi silang di atas dada dan di dekat telinga ya. Angkat badan ke atas ke arah lutut sehingga bisa dilakukan sambil menghembuskan nafas pada saat melakukannya. Kemudian turunkan badan kembali ke posisi berbaring seperti semula sambil menarik nafas ya. Bagi yang baru memulai berlatih, teman produser bisa mendapatkan sit up dengan melakukannya sebanyak 10 kali dalam sehari. Setelah itu teman produser bisa menambahkannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan tubuh. Nah, selain dilakukan di rumah, teman produser juga bisa menggunakan alat sit up yang biasanya ada di pusat kebugaran atau gym teman produser. Alat ini memungkinkan teman produser untuk melakukan sit up dalam posisi duduk guna mencegah ketegangan pada leher.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Metong Produ masih bersama Eka di Ispada. Kalau ngomongin soal olahraga, pasti kita gak jauh-jauh dari pemanasan ya Metong Produ. Kadang-kadang kita tuh suka berolahraga, tapi kita tuh lupa melakukan pemanasan Metong Produ. Padahal pemanasan sebelum olahraga tuh manfaatnya banyak sekali teman berdua ya. Jadi pemanasan sebelum olahraga itu sangatlah penting untuk mengurangi risiko terjadinya cedera serta mengoptimalkan manfaat olahraga untuk kebugaran tubuh dan juga kesehatan. Oleh karena itu, manfaat pemanasan sebelum olahraga itu jangan disepelekan teman berdua ya. Pemanasan sebelum olahraga adalah serangkaian kegiatan fisik yang membantu tubuh untuk lebih siap menjalani olahraga. Dengan melakukan pemanasan yang tepat, otot akan menjadi lebih lentur, lebih kuat, sehingga dapat melakukan gerakan olahraga atau latihan fisik dengan lebih baik lagi. Pemanasan sebelum berolahraga bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, tergantung jenis olahraga yang akan dilakukan. Lakukan pemanasan setidaknya 5-10 menit agar kegiatan olahraga lebih nyaman dan juga aman ya. Secara umum, ada banyak manfaat pemanasan sebelum olahraga, diantaranya adalah meningkatkan aliran darah dan pasokan oksigen ke seluruh jaringan tubuh, kemudian meningkatkan hormon adrenalin untuk menghasilkan energi yang diperlukan saat olahraga, membuat sendi otot lebih lentur serta fleksibel sehingga memaksimalkan rentang gerak tubuh saat berolahraga. Kemudian bisa membuat otot menjadi lebih rileks dan juga hangat sehingga bisa mengurangi risiko terjadinya cedera. Kemudian bisa meningkatkan fleksibilitas serta menjaga kestabilan detak jantung dan membuat pernapasan lebih dalam dan juga teratur. Cara melakukan pemanasan sebelum berolahraga itu mau berdua, yakni kamu bisa jalan di tempat selama kurang lebih 3-5 menit, kemudian dilanjutkan dengan jalan ke depan dan ke belakang secara bergantian. Gerakan lengan ke atas dan ke bawah sesuai irama kaki. Jangan lupa untuk menekuk siku dan mengepalkan tangan saat menggerakkan lengan. Kemudian angkat salah satu kaki dengan posisi lutut menekuk 90 derajat selama setidaknya 30 detik. Upayakan agar lutut menyentuh siku tangan yang berlawanan. Tegak kan punggung dan kencangkan paha ya. Setelah selesai melakukan gerakan ini, lakukan pada kaki yang lainnya. Kemudian bisa jalan di tempat ya, kemudian putar bahu ke depan dan ke belakang masing-masing sebanyak 8 kali dan ulangi hingga 10 kali. Lemaskan tangan dan usahakan agar tubuh tetap rileks ya. Kemudian berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu, rentangkan kedua tangan ke depan, tekuk lutut dan turunkan bokong setinggi paha dan tahan beberapa lama dan kemudian dilepaskan ya. Gerakan untuk mendapatkan manfaat pemanasan sebelum olahraga ini membuat otot menjadi lebih hangat serta meningkatkan aliran darah pada jaringan otot.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi